Nah, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 di jam 7 waktunya kita bahas kata teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian-kalian yang lagi rame apa nih, yang mungkin pagi-pagi ini udah buka medsos, scrolling medsos kalian, beranda kalian tuh lagi rame ngebahas apa sih guys, bagiin dong ke kita-kita di apa kata teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas satu persatu dari komenan kamu-kamu semua ya guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Nah, teman pro 2 di apa kata teman pro 2 yang pertama nih, di sini ada yang komen-komen di WhatsApp-nya kita nih teman pro 2. Katanya penghulu Gen Z, Kak. Wah, ini penghulu Gen Z gimana nih maksudnya? Memang kalau selama ini kita punya bayangan ya kalau kalau penghulu itu identik dengan sosok yang lebih senior dan lebih sepuh ya teman pro 2. Tapi ternyata sekarang ada juga nih penghulu dari generasi Z yang justru viral di media sosial. Ini banyak banget dibahas di teman pro 2 di media sosial. Namanya Alvin Maulana, usianya masih muda banget, penampilannya rapi dan cara komunikasinya juga dekat banget dengan anak muda zaman sekarang. Nah, menariknya Alvin sendiri ini ternyata gak pernah punya niatan buat jadi viral katanya guys. Jadi Alvin sendiri ngaku video-video dirinya saat menjalankan tugas sebagai penghulu justru banyak dibuat dan diunggah oleh keluarga pengantin. Karena tampilannya yang masih muda, sosok Alvin ini juga kemudian menarik perhatian warganet ya guys. Bahkan beberapa videonya juga sudah ditonton sampai jutaan kali. Tapi yang lebih menariknya lagi nih, Alvin gak cuma menikmati popularitasnya doang. Dia justru memanfaatkan untuk mengenalkan berbagai program Kementerian Agama dan layanan KUA dengan gaya komunikasi yang lebih Gen Z. Jadi mulai dari kampanye Stop Nikah Siri, pembimbingan pranikah, sampai konsultasi keluarga, semuanya dia bahas, semuanya dia tuh kampanyekan nih teman berdua. Jadi viralnya bukan cuma soal penampilan atau usianya doang, tapi juga dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang lebih bermanfaat nih. Dan popularitas Alvin ini juga terbawa sampai ke acara pernikahan. Beberapa keluarga pengantin juga bahkan mengajaknya foto bersama setelah prosesi selesai. Ya, meski awalnya agak segan sih, Alvin ini tetap menghargai permintaan tersebut dan berusaha menjaga profesionalitasnya sebagai penghulu. Nah nih menurut kalian nih teman pro 2, ternyata media sosial ini juga bisa menjadi jembatan ya untuk memperkenalkan profesi dan pelayanan publik dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda saat ini. Nah dari kisah Alvin nih kita bisa belajar dong, viral itu gak selalu harus dikejar. Kalau kesempatan datang, yang lebih penting nih teman pro 2 adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk membawa pesan yang positif. Penghulu Gen Z viralnya dapat, edukasinya juga dapat jalan ya teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

rame di media sosial. Memang sekarang lagi rame banget ya kasusnya Kak Filme ini, teman Produa, dan bisa bayangin dong uang yang dikumpulkan selama bertahun-tahun tiba-tiba berkurang sampai miliaran rupiah. Nah, hal ini dialami selebgram Messi Filia alias Kak Filme ya, teman Produa. Dia ini mengungkapkan dugaan kehilangan uang sekitar 1,3 miliar rupiah dari akun TikTok miliknya. Dan yang bikin kasus ini jadi perhatian dong, ternyata uang tersebut diduga diambil secara bertahap. Awalnya Filme ini mengaku gak curiga karena handphone yang terhubung dengan akun TikTok miliknya ini memang berada di tangan seorang karyawan. Menurut penjelasan Filme sendiri, handphone tersebut diduga dibawa pulang oleh karyawan pada malam hari, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula keesokan paginya. Nah, kecurigaan mulai muncul ketika Filme melihat saldonya berkurang cukup besar. Bahkan menurut pengakuannya sendiri sih sekitar 500 juta rupiah diduga diambil dalam satu bulan. Karena ada batasan transaksi dan proses verifikasi, uang tersebut juga disebut tidak ditransfer secara langsung ya, teman Produa. Jadi menurut Filme, saldo ditukar menjadi koin TikTok, kemudian koin tersebut diberikan sebagai gift ke akun-akun yang diduga dibuat oleh pelaku. Nah, ketika dilakukan pengecekan, saldo di rekening karyawan yang bersangkutan disebut hampir tidak tersisa. Masalahnya ternyata bukan cuma soal uangnya ya, teman Produa. Filme ini juga mengungkap dugaan manipulasi penjualan produk parfumnya untuk mendapatkan bonus target penjualan. Akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian dan karyawan yang bersangkutan telah ditahan. Nah, ini memang ya teman Produa, kasus ini sekaligus jadi pengingat nih buat kita semua kalau punya akun digital apalagi yang berkaitan dengan uang dan bisnis, jangan cuma mengandalkan password aja. Akses perangkat, akun, transaksi sampai aktivitas keuangan juga perlu diawasi secara berkala. Dan satu lagi, karena kasus ini masih dalam proses hukum, kita tetap perlu menunggu informasi resmi dari pihak yang berwenang terkait fakta dan jumlah kerugian sebenarnya. Yang jelas sih dari kasus Filme ini kita belajar nih teman Produa, keamanan akun digital itu sama pentingnya dengan menjaga dompet kita sendiri.

Kata teman produa yang terakhir nih, ada yang komen-komen yang bikin candu ya teman produa. Ini memang akhir-akhir ini ngerasa satu lagu terus muter di kepala kita ya. Bukan karena sengaja dengerin berkali-kali, tapi gara-gara sering banget muncul di FYP ya teman produa. Nah ini apalagi kalau bukan Kasih Aba-Aba 2.0. Ini jingle terbaru dari Shopee ya teman produa. Di 99 ini super shopping day yang dibawakan Nekila dan juga Tensi. Sejak diperkenalkan lewat iklan Shopee nih ya, sound ini memang langsung mencuri perhatian pengguna media sosial. Jadi beatnya yang khas, hipdut, dan ditambah lirik yang gampang banget diingat, bikin Kasih Aba-Aba 2.0 nih gak cuma berhenti sebagai lagu iklan doang ya teman produa. Bahkan di TikTok nih, sound ini sudah dipakai dalam ribuan video. Ada yang bikin dance, nyanyi bareng teman, sampai menjadikannya backsound buat aktivitas sehari-hari ya. Dan yang menariknya lagi, video iklannya sendiri juga mencatat angka viewers yang fantastis nih guys. Di TikTok, iklan yang menampilkan Nekila dan juga Tensi ini sudah ditonton lebih dari 18 juta kali. Di Instagram juga mencapai sekitar 13 juta viewers. Nah sementara di YouTube sendiri sudah menembus lebih dari 10 juta viewers. Tapi sebenarnya Kasih Aba-Aba 2.0 ini punya modal viral dari versi sebelumnya ya teman produa. Lagu Kasih Aba-Aba yang dibawakan Nekila dan juga Tensi dan juga Jamsi sudah lebih dulu viral nih di tahun 2025 ya. Nah versi 2.0 inilah yang membawa kembali nuansa hipdut yang familiar tapi dikemas dengan lirik yang disesuaikan dengan tema belanja. Jadi gak heran dong kalau komentar netizen ini pun banyak yang bilang sound ini candu, asik, dan bikin auto ikut nyanyi dong ya. Nah teman produa, ini bukti kalau sebuah jingle iklan ini bisa berubah jadi bagian dari tren media sosial ketika musiknya gampang diingat dan audiensnya ikut bereaksi ya. Pertanyaannya sih sekarang, kamu udah kena racun Kasih Aba-Aba belum? Aduh, atau masih berhasil lolos nih dari FYP?

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Waktunya APK dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, di APK kita udah ada 3 topik pilihan kita nih teman Pro 2. Yang pertama, donor darah bisa jadi bentuk kepedulian anak muda yang nyata. Dan yang kedua, jadi relawan bukan cuma soal bantu orang tapi juga pengalaman berharga. Dan di topik pilihan kita yang ketiga, anak muda bisa ikut aksi kemanusiaan tanpa harus menunggu jadi orang hebat. Nah, kalian bisa pilih-pilih topik kita di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau enggak di media sosialnya kita, ada Instagram maupun TikTok ya guys. Dan juga kalian yang dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui web kita di rri.co.id, kalian juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chat-nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Kak. Aku pilih kamu.
1: Ya teman produa, kita bahas topik pilihan Kak Afif ya teman produa. Dia pilih topik nomor 1 nih teman produa. Nah ini nomor 1 yang pertama kita ngebahas seputar donor darah bisa jadi bentuk kepedulian anak muda yang nyata. Jadi apakah hal meaningful yang sudah pernah kamu lakukan nih teman produa? Apa aja nih pengen sih ya ngelakukan sesuatu yang meaningful itu tapi bingung harus mulai dari mana. Kadang sih memang kita mikir aksi kemanusiaan itu harus sesuatu yang besar banget. Harus punya banyak uang, punya banyak followers atau enggak punya posisi penting. Padahal enggak juga ya teman produa. Salah satu bentuk kepedulian yang literally nih bisa dilakukan anak muda zaman sekarang adalah donor darah. Donor darah itu bukan cuma soal datang duduk sebentar terus selesai. Nah, di balik itu ada satu kantong darah dan ada kemungkinan darah itu dibutuhkan oleh pasien yang sedang menjalani perawatan, korban kecelakaan ya, atau orang yang membutuhkan transfusi karena kondisi medis tertentu. Nah, yang menariknya nih teman produa, donor darah juga mengajarkan satu hal yang penting. Kepedulian itu enggak harus selalu kelihatan di media sosial. Kamu enggak perlu upload story, enggak perlu bikin konten, dan bahkan nih ya enggak harus memberitahu semua orang. Karena sometimes nih kontribusi paling meaningful justru dilakukan quietly nih teman produa. Tapi tentu dong donor darah harus dilakukan kalau kamu ini memang memenuhi persyaratan kesehatan yang dinyatakan layak oleh petugas. Jadi jangan asal ikut hanya karena FOMO ya guys. Dan teman produa, anak muda ini punya banyak banget cara untuk peduli dan donor darah adalah salah satunya. Karena pada akhirnya memang menjadi manusia yang berguna ini bukan tentang seberapa besar nama kamu ini dikenal, tapi seberapa nyata nih keberadaan kamu bisa memberi manfaat buat orang lain nih teman produa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian.

Nah, teman produser, kalau kamu dengar kata relawan, apa yang langsung muncul di kepala nih? Capek kah, gratis kah, atau harus punya skill khusus? Well, memang sebenarnya ini gak sesempit itu ya guys. Menjadi relawan ini memang berarti memberikan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain atau sebuah komunitas. Tapi ada satu benefit yang sering gak kita sadari ini, yaitu pengalaman. Saat kamu jadi relawan, kamu bisa ketemu orang dari berbagai background nih. Kamu belajar komunikasi, kerja sama tim, problem solving, sampai belajar menghadapi situasi yang gak selalu sesuai dengan rencana. Dan ini relate banget ya sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Karena di sekolah, kampus, atau bahkan dunia kerja nanti, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi itu gak kalah penting dari sekedar punya nilai bagus. Misalnya aja kamu ikut kegiatan sosial nih, awalnya mungkin nih tugas kamu cuma membantu registrasi peserta ya guys. Tapi dari situ kamu ini belajar cara menghadapi orang, mengatur waktu, bekerja dalam tim, dan juga bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi volunteering buat ini bukan cuma tentang aku membantu mereka, tapi juga tentang aku sedang bertumbuh lewat pengalaman ini. Tapi satu hal yang penting ya teman pro 2, jangan menjadikan kegiatan sosial itu cuma sebagai koleksi sertifikat untuk CV kamu. Kalau niat awalnya ini membantu, biarkanlah pengalaman dan sertifikat menjadi bonus dari proses itu sendiri. Dan teman pro 2, kadang pengalaman terbaik nih justru datang dari tempat yang awalnya gak kita cari nih. Jadi kalau suatu hari ada kesempatan menjadi relawan dan kegiatannya aman, terpercaya, serta sesuai kemampuan kamu, kenapa enggak ya kan? Karena mungkin sambil membantu orang lain, kamu juga sedang menemukan versi diri kamu yang lebih matang lagi.

0: kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme. Nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Nah, teman perdua, ada satu mindset nih yang menurut Ria sih perlu kita rethink nih, teman perdua. Nanti kalau aku sudah sukses, baru aku bisa membantu orang lain. Jadi unreasonable lagi nih teman perdua. Tapi apakah harus selalu begitu? Karena ya kalau kita terus menunggu sampai jadi orang hebat, punya banyak uang, punya jabatan, atau enggak nih punya pengaruh besar, bisa jadi nih kita lupa bahwa kebaikan juga bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Anak muda zaman sekarang bisa ikut aksi kemanusiaan dengan banyak cara ya. Bisa menjadi relawan, ikut kegiatan sosial, membantu penggalangan dana melalui lembaga yang kredibel, mendonorkan darah kalau memenuhi syarat nih, atau bahkan ya menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Karena era digital seperti sekarang nih, membagikan informasi juga punya konsekuensi ya. Satu klik share mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau informasi yang dibagikan ternyata hoax atau menyesatkan nih, dampaknya bisa jauh lebih besar. Jadi aksi kemanusiaan ini bukan cuma tentang turun langsung ke lapangan. Kadang bentuk kepedulian paling sederhana adalah gak ikut menyebarkan kepanikan. Cek the search-nya nih teman perdua, cek faktanya, pahami konteksnya. Dan kalau kamu punya kesempatan untuk membantu secara langsung, pilih kegiatan yang jelas penyelenggaranya, transparan dan sesuai kemampuan kamu. Dan teman perdua, kamu gak harus menunggu jadi orang hebat untuk melakukan sesuatu yang berarti. Karena manusia hebat ini bukan selalu mereka yang melakukan hal yang luar biasa, tapi mereka yang mau melakukan hal baik meskipun dimulai dari sesuatu yang sederhana. Jadi gak perlu nunggu besar untuk berdampak, mulai aja dulu dari sekarang di tempat berdua.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Nah teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenop teman terbaik kamu. Dan waktunya kita kebahas muda ngide, yang muda yang punya ide. Nah teman Pro 2, bentuknya bisa berupa tablet dan juga kapsul cairan atau enggak kemasannya secara visual enggak langsung bikin kita mikir, wah ini bahaya. Kalau ada nih teman Pro 2, kenapa nih obat keras alias narkoba ini bisa terlihat seperti obat biasa di topik muda ngide kita hari ini ya teman Pro 2. Nah di sini kita perlu meluruskan satu hal dulu nih teman Pro 2. Istilah obat keras dan narkoba ini sebenarnya nggak otomatis berarti hal yang sama ya teman Pro 2. Secara regulasi obat keras, narkotik dan juga psikotropika ini memang sama-sama termasuk kelompok obat yang penggunaannya ini memerlukan resep atau enggak pengawasan tertentu, tetapi klasifikasinya berbeda. Jadi problemnya muncul ketika tampilan fisik dijadikan patokan keamanan. Karena memang secara visual sebuah obat ini memang belum tentu ngasih warning ya teman Pro 2. WHO bahkan ini menjelaskan bahwa produk medis palsu atau dipalsukan bisa dibuat sangat mirip nih dengan produk asli. Jadi sulit dibedakan hanya dengan melihatnya, bahkan kemasannya dapat terlihat meyakinkan. Jadi mindset yang perlu kita upgrade adalah jangan menilai keamanan dari penampilannya. Benda yang terlihat familiar belum tentu ini penggunaannya aman ya teman Pro 2. Dan obat yang memang legal untuk terapi medis pun bukan berarti bebas digunakan sesuka hati kalian. Karena di dunia medis yang menentukan bukan sekedar ini bentuknya kayak obat, tapi apa kandungannya, untuk siapa obat itu diberikan, berapa dosisnya, dan apakah penggunaannya ini berada di bawah pengawasan yang benar. Jadi teman Pro 2, jangan gampang tertipu sama visual, karena sesuatu bisa kelihatan ordinary sementara risikonya totally not ordinary. Nah teman Pro 2, waktunya kita bakalan ngebahas topik kita di Muda Ngide selama 1 jam ke depan ini tentang topik kenapa obat keras atau enggak narkoba ini bisa terlihat seperti obat biasa. Jadi tune in, jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nah, teman Pro 2 masih di Muda Ngida dan juga masih bareng Ria. Sekarang masuk ke bagian yang lebih menarik lagi nih, teman Pro 2. Kenapa bisa kita ini bisa menganggap sesuatu yang berisiko sebagai hal yang normal? Salah satunya adalah efek familiaritas sih, teman Pro 2. Otak manusia ini cenderung lebih santai terhadap sesuatu yang sudah sering dilihat. Bentuk pil familiar, kemasan obat juga familiar, kata obat juga udah familiar buat kita ya. Akhirnya muncul logical shortcut nih, kalau bentuknya obat berarti aman dong. Padahal itu lompatan logika ya, teman Pro 2. Obat adalah zat yang memang dibuat untuk menghasilkan efek biologis tertentu. Justru karena punya efek terhadap tubuh nih, penggunaannya harus sesuai indikasi dan juga aturan. Masalah lain datang dari media sosial. Nah, di era ketika informasi bergerak super cepat seperti sekarang, sebuah klaim tentang obat bisa dikemas sebagai konten yang estetik, lucu, atau kelihatan relatable. Akibatnya nih, pesan jangan sembarangan kalah oleh narasi yang terdengar lebih santai nih, teman Pro 2. Dan ini bukan cuma soal hoax aja ya, kadang informasinya nih punya sebagian fakta tetapi konteksnya hilang. Misalnya aja nih, sesuatu memang dapat digunakan dalam dunia medis tapi kemudian dipersepsikan seolah-olah aman untuk dipakai tanpa evaluasi tenaga kesehatan. Jadi menurut WHO juga nih mengingatkan bahwa produk medis palsu sering masuk melalui jalur tidak resmi dan bisa mengandung kandungan atau dosis yang tidak sesuai. Jadi artinya tampilan yang meyakinkan bukan jaminan bahwa isi di dalamnya ini benar-benar sesuai label ya. Dan buat kalian-kalian nih, teman Pro 2, literasi kesehatan itu bukan cuma tahu nama obatnya aja. Literasi kesehatan berarti punya kemampuan untuk bertanya sumbernya dari mana, siapa yang memberikan, dan apakah informasi itu punya dasar yang valid. Karena di zaman algoritma nih, yang terlihat meyakinkan belum tentu trustworthy, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah teman Prodia, sekarang kita lihat realitanya lewat data ya. BNN bersama BPS dan BRIN mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia di tahun 2025 ini kemarin mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Nah, angka ini naik dibandingkan 2023 yang berada di angka 1,73%. Dan menariknya nih teman Pro 2, menurut BNN pada Agustus 2026 kelompok usia 15 sampai 24 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi tertinggi yaitu 2,53%. Duh, kenapa data ini penting? Karena persoalan narkotika nggak sesederhana label anak nakal atau orang yang salah pergaulan. Ada aspek sosial, lingkungan, tekanan kelompok, akses terhadap informasi, kerentanan ekonomi, sampai cara seseorang mengambil keputusan. Nah, disinilah anak muda perlu punya satu skill penting, yakni critical thinking. Ketika ada orang berkata, tenang, ini kan cuma obat, jangan berhenti di kalimat itu aja ya teman Pro 2. Tanya dulu konteksnya, apakah obat tersebut ini memang diresepkan untuk orang itu? Apakah sumber informasinya kredibel? Apakah penggunaannya sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan? Karena kata obat sendiri ini tidak otomatis berarti bebas resiko ya. BNN juga menyoroti bahwa modus peredaran zat berbahaya terus berkembang dan menyasar kelompok usia muda dengan pendekatan yang semakin beragam nih teman Pro 2. Nah jadi buat kalian-kalian nih, menjadi smart bukan berarti merasa paling tahu soal obat. Justru smart itu tahu kapan kita harus bilang aku belum tahu, jadi aku harus cek dulu nih. Karena satu keputusan yang kelihatan kecil nih bisa punya konsekuensi yang jauh lebih besar ya teman-teman.

0: Teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkereta apian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkereta apian, Teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas langsir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 4-1. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita, Prodi FM Sumenep, di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Prodi Sumenep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah teman Pro 2, kita udah sampai di bagian terakhir ya. Ini kalau sesuatu terlihat seperti obat biasa nih, jangan cuma bertanya ini apa sih. Pertanyaan yang lebih penting adalah ini aman gak buat aku dan siapa yang memastikan. Nah ini mindset yang jauh lebih mature ya teman Pro 2. Dan WHO sendiri menyarankan konsumen memperhatikan sumber obat, kondisi kemasannya, informasi produksi dan kadaluarsa, serta memastikan produk berasal dari jalur yang resmi. Produk medis yang dipalsukan bisa sangat mirip dengan produk asli, jadi pemeriksaan visual saja tidak selalu cukup ya guys. Dan satu hal lagi, jangan menjadikan pengalaman orang lain sebagai standar keamanan. Temanku pernah pakai dan katanya gak kenapa-napa kok. Jangan ya teman Pro 2, that's not medical evidence. Pengalaman personal bukan pengganti diagnosis, bukan juga pengganti resep, dan juga bukan bukti bahwa sesuatu yang aman untuk semua orang. Begitu juga dengan konten yang viral nih teman Pro 2, viewersnya banyak bukan berarti informasinya benar. Followers banyak bukan berarti seseorang punya kompetensi medis. Dan komentar aku udah coba sendiri kok, itu juga bukan jurnal ilmiah. Karena itu kalau menyangkut obat nih ya teman Pro 2, keputusan yang paling keren justru bukan yang paling berani, tapi yang paling responsibel. Gunakan obat sesuai petunjuk tenaga kesehatan dan jangan mengonsumsi sesuatu yang tidak jelas asal-usul atau peruntukannya nih teman Pro 2. Dan di tengah era informasi yang literally overload nih teman Pro 2, kemampuan paling mahal bukan sekedar bisa menemukan informasinya, tapi kemampuan untuk membedakan mana informasi, mana opini, dan mana fakta yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hal yang perlu diingat nih, jangan percaya hanya karena terlihat biasa. Cek dulu, pahami konteksnya, dan juga jangan ambil keputusan soal obat berdasarkan asumsi seseorang. Karena smart living itu bukan cuma soal tampil up to date, tapi juga tahu kapan harus bilang, nope, aku gak mau ambil resiko.

kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut. Karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

Pro 2, sepadanya udahan dulu ya. Waktunya kita move nih, beralih dari sepada ke santai siang. Dan di sepadanya udahan dulu, Ria juga harus pamit undur diri ya guys. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita, karena bentar lagi ada santai siang dan bakal ditemenin sama Kak Sandri. Dan Ria pamit undur diri.

Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, masih bareng Sandri Setiawan di RRI Pro 2 Sumenep. Dan ini ada Info Pro 2 dulu ya. Ada informasi dari Kabupaten Sumenep yang dimana aktivitas latihan para atlet cabang olahraga ski air untuk Kabupaten Sumenep terpaksa vakum selama hampir 2 bulan akibat kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah perairan setempat. Di Ketua Cabor Ski Air Sumenep, Rizky Fasaldi menerangkan penghentian sementara kegiatan tersebut diambil demi mengutamakan faktor keselamatan atlet, mengingat olahraga ski air sangat bergantung pada kondisi perairan yang aman dari gelombang tinggi dan angin kencang. Dan juga dilanjutkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kabupaten Sumenep menggelar lomba bertutur tingkat SDMI se-Kabupaten Sumenep di aula kantor dinas setempat sebagai upaya menumbuhkan minat baca sekaligus mempertajam kemampuan literasi siswa pada hari Rabu kemarin. Kepala Disperpusip Sumenep Rudi Yuyianto menerangkan sebanyak 65 siswa perwakilan sekolah dari berbagai penjuru wilayah Kota Keris berpartisipasi dalam ajang tahunan tersebut. Dari seluruh peserta teman perdua nantinya akan dipilih 10 siswa terbaik untuk melaju ke babak final yang dijadwalkan pada tanggal 9 September mendatang. Dan yang terakhir, informasi fenomena pernikahan di bawah umur masih menjadi perhatian khusus di wilayah Guluk-Guluk. Banyak calon pengantin berusia muda yang mendatangi Balai KB untuk mendapatkan bimbingan perkawinan. Dan dalam proses ini, edukasi diberikan agar pasangan muda menunda kehamilan hingga mencapai usia reproduksi yang aman, yaitu di atas 20 tahun. Petugas Lapangan Keluarga Berencana PLKB Terampil Kecamatan Gulu-Gulu Nur Farida Trisia menekankan pentingnya penyuluhan keluarga berencana atau KB di tingkat desa untuk mengubah pola perilaku masyarakat. Bahkan penyuluhan ini mencakup upaya penundaan, penjarangan kehamilan, hingga penghentian masa reproduksi sesuai dengan kondisi dan usia pasangan. Jadi itu teman-teman perlu ya untuk Info Pro 2 siang ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat siang.

94 kemana? RRI Pro 2 FM Sumedang, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih di RRI Pro 2 Sumedang nomor 2 bareng saya, Sandri Setiawan. Dan nanti mau ngajak kalian untuk request lagu Indonesia ya. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat ya, kita selalu ada requestan buat teman Pro 2 yang mungkin punya lagu-lagu apa ya, lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu yang mungkin punya kenangan gitu. Boleh langsung hajar di RRI Pro 2 Sumedang teman Pro 2. Sandri buka di via WhatsApp di 0853 3489 4676. Banyak lagu-lagu di playlist terprogram. Terima kasih banyak buat musik direkturnya RRI Pro 2 Sumedang, ada Kak Dina ya, yang udah memberikan lagu-lagu terbaru di tahun 2026. Salah satunya ada lagunya dari Dia Gak Peka, dan juga ada lagu dari Silaon Seven, Sederhana, ada Keijo, Cinta Candu ya. Terus Selamanya

Nah, karyanya ditulis oleh Donny Mola dengan notasi dari Yura Yunita. Sementara teman berdua, masalah aransemennya, aransemen musiknya gitu ya, digarap Iwan Popo yang menghadirkan nuansa

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: We make your music hits.
1: Ini dihajar langsung teman perdua oleh Kak Nindi ya. Katanya mau dengerin lagunya dari Selawon Seven yang sederhana. Buat Kak Santrinya terima kasih banyak. Nggak mau banyak ngomong, mau dengerin aja katanya. Buat Kak Santri terima kasih. Oke, siap.

Ini ada nomor belakangnya 3556. Halo, selamat pagi Kak. Oh, siang ini. Semangat terus siarannya di Area 22. Kenalin aku Febri dari Palangkaraya. Boleh banget nih diputrin lagu dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Titip salam ya buat keluarga di rumah, teman-teman, dan buat pendengar setia. Stay safe guys. Makasih banyak Kakak. Makasih juga untuk Kak Febri gitu ya. Lagi di belakangnya, selamat siang, maaf ya. Oh, maaf ya Kak, kalau aku tiba-tiba mengganggu waktu Kakak, aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Boleh, yuk gas langsung. Buat nomor belakangnya 1789, ditunggu. Karena Sandri mau muter lagi nih. Terus, halo Min, izin request lagu Sabrina Lenar, selesai. Makasih banyak, oke. Nanti ada 3 lagu setelah lagu ini, teman-teman. Yuk.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Ada juga Abdul and the Coffee Story teman berdua. Ini masuki babak baru ya, perjalanan bermusik menjelang perayaan 20 tahun berkarya pada tahun 2027 nanti. Jadi bersama label Avi Record, Abdul and the Coffee Theory ini mempersembahkan rangkaian karya terbaru dalam format EP berjudul One Day in Tokyo. Jadi proyek ini tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang di industri musik Indonesia teman berdua, tetapi juga menjadi ruang untuk merefleksikan cinta, juga kehidupan, serta kebahagiaan. Nah, single On Day in Tokyo ini menjadi pembuka rangkaian EP yang akan dirilis pada 28 Agustus 2020.

0: lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodrus Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Sumedap Radio Hits Maker.
1: 94,6 Radio FM Sumedap, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng Sanri ya. Kita waktunya juga mau ngajak kalian untuk next program ke request mancanegara. Jadi buat teman perdua yang punya lagu-lagu mancanegara boleh collab di Radio Pro 2 Sumedap, teman perdua langsung di WA-nya Pro 2 di 0853 3489 4676. Dan kita spill, ada penyanyi Miley Cyrus, teman Pro 2, yang mengumumkan album terbarunya berjudul Bass Persuades. Jadi album ini ditolakkan dirilis pada 18 September 2026 melalui Atlantic Record. Jadi Cyrus ini mengumumkan album tersebut melalui unggahan di sosial media Instagram. Dan dia mengatakan musik memiliki kekuatan untuk memengaruhi, menemani, dan menjadi bagian dari berbagai pengalaman hidup manusia. Dan Cyrus sendiri mengatakan bahwa lagu terbarunya itu memiliki makna khusus untuk berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan. Jadi di album terbarunya itu ada berisi 10 lagu dan menghadirkan kolaborasi dengan grup model-model ternama dunia, teman-teman berdua.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Terus lagi teman berdua ada Dolly Parton ya, yang juga berpeluang besar mencatat rekor baru dalam karirnya. Salah satu karya terbaiknya, 9 to 5, diproyeksikan bakal menempati posisi puncak di official UK single chart. Jadi lonjakan streaming lagu ini terjadi pasca kepergiannya pekan lalu teman berdua. Dan di 9 to 5 sendiri teman berdua itu merupakan lagu tema untuk film komedi berjudul sama ya, yang dirilis pada tahun 1980 dan menjadi salah satu karya paling dikenang dari Dolly Parton. Pada 28 Agustus kemarin, lagunya itu sempat mencatat rekor tertinggi di posisi ke-12 teman berdua. Dan update pertengahan pekan, pada 30 Agustus, lagunya itu melesat menuju puncak tangga lagu yang berpotensi menjadikannya lagu nomor satu pertama Parton di Inggris sepanjang karir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, "Mawaddaka rabbuka wa ma qala." Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya mawaddaka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Mawaddaka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasulullah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI 22 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jam 12 lewat 6 menit waktu Indonesia bagian barat. Masih bareng saya Sandri Setiawan, teman berdua di Muda Kreatif. Nah, ini Sandri spill ada satu produk teman berdua tapi 1000 cara jualannya. Ya. Nah, Sandri mau ngebahas kali ini topik kita gitu ya. Spill the tea banget soal strategi. Pernah gak sih kalau teman produk itu ngelihat dua brand jualan produk yang secara fisik 100% sama? Misalnya ya, misalnya nih plain white t-shirt gitu. Tapi yang satu cuma bisa jual 50.000, sementara yang satu lagi sold out di harga 500.000. Nah, tapi secara ekonomi nilai guna barangnya itu persis teman berdua. Tapi kenapa harganya bisa beda 10 kali lipat gitu ya? Nah, jawabannya gimana? Ada di positioning dan frame value. Gen Z sekarang pintar banget, jujur teman berdua. Kita enggak menjalankan uang cuma buat fungsi ini ya. Utilitarian barangnya, tapi buat value atau narasi yang nempel di barang itu. Kalau misalkan teman berdua menginjakkan kaki di dunia UMKM cuma jualan kaos katun adem ya, kamu bakal terjebak price war di pasar merah yang berdarah-darah itu teman berdua. Tapi pas kamu framing produk itu sebagai seragam minimalis buat founder startup yang pengen hemat degasin vintage, value-nya langsung shifting teman berdua. Jadi kita harus pintar-pintar ya mengolah kata-kata dalam dunia UMKM itu teman berdua. Kuncinya, Sandri punya kunci besarnya kita ya. Bukan bikin produk baru dari nol yang makan biaya R&D gede gitu. Kuncinya adalah gimana kamu membingkai ulang core produk yang sama ke berbagai angle kebutuhan psikologis audiens yang beda-beda teman berdua. Jadi satu jam depan nanti Sandri akan ngebahas di Muda Kreatif satu produk 1000 cara jualannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, jadi masih ngebahas soal manipulasi sudut pandang jualan tanpa hoax ya. Jadi barusan saya research di googling dari study consumer psychology, otak manusia itu teman berdua mengambil keputusan belanja lewat emosional shortcut dulu baru disakanya pakai logika. Artinya apa? Satu barang yang sama bisa kamu beda jadi multiple entry point teman berdua. Ya biar relate lah ya. Bayangin kamu itu punya produk madu murni ya, contoh itu. Cara jualan standar pasti bilangnya madu sehat alami. Boring banget kan? Udah denger atau membaca cara jualan seperti itu gitu loh. Sekarang coba deh kita bedah taktiknya. Cara pertama, sasar segmen anak skripsi yang sering begadang pakai angle biohacking pendongkrak fokus tanpa efek crash kafein. Beuh, dapet. Tuh ya. Kalau cara kedua, sasar segmen yang lagi kerajingan skincare dengan angle masker organik anti inflamasi alami. Nah, produknya sama persis kan ya, dari botol yang sama, tapi ya copywritingnya, kemasan visualnya, dan platform distribusinya beda total teman berdua. Kamu nggak sedang membohongi konsumen. Karena nutrisi madunya memang berfungsi buat kedua hal itu teman berdua. Kamu cuma lagi menyesuaikan sinyal komunikasi kamu supaya pas dengan frekuensi problem yang lagi dihadapi calon pembeli kamu saat ini teman berdua. Gitu ya. Nanti masih ada lagi untuk toko 3.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Oke, lanjut lagi ya yang terakhir teman berdua untuk tokel 3. Pas kita ngomongin multi angle selling gitu ya. Kesalahan paling fatal yang sering bikin bisnis lokal gulung tikar adalah broad target. Banyak banget teman berdua entrepreneur muda yang bikin produk aku kan netral, jadi pasarnya buat semua orang. No, that's a stripe teman berdua. Kalau teman berdua berusaha jualan ke semua orang, kamu sebenarnya nggak lagi ngomong ke siapa-siapa. Data market research nunjukin kalau micro segmentation punya conversion rate jauh lebih tinggi dibanding kampanye generik teman berdua. Jadi daripada bikin satu iklan besar yang biasa aja, mending kamu bikin 10 kampanye kecil yang spesifik hyper target teman berdua. Ambil contoh aja produk tumbler stainless steel. Jangan cuma dijual sebagai wadah air minum ya. Tuh bisa aja. Nggak ada gregetnya gitu. Explore angles lain buat komunitas Fit Life. Ini adalah alat bantu tracking hidrasi harian. Bah, tuh, cakep. Dan bolehlah variasi kombinasi kalian itu. Variasi seperti apa kata-katanya. Yang penting jangan kami jual sebagai wadah minum air. Aduh, enggak dapat. Kak, versi kalian lah. Yang dimana pembeli itu tertarik gitu loh dengan kata-kata apa yang kamu dijual itu teman berdua. Ya, oke. Jadi itu. Jangan jualan dengan sepolos-polos anak kecil lah ya. Bolehlah kamu variasi dikit, belokin dikit, tapi intinya sama. Oke.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Selamat kemana Mariri Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jam 1 siang waktunya kita ke berita olahraga dulu teman Pro 2. Jadi tepat pukul 13 siang waktu Indonesia bagian Barat, teman Pro 2 masih bersama RRI Sumenep dan inilah berita olahraga edisi Kamis 3 September 2026. Berita olahraga pertama dari kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia BRI Super League 2026-2027 resmi diluncurkan dengan target meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus memperkuat posisi sepak bola Indonesia di Asia. Direktur Utama 1 Eilish Ferry Paulus mengatakan kerjasama dengan BRI sejak tahun 2021 turut mendorong perkembangan kompetisi sepak bola nasional. Dan ia menilai perkembangan tersebut juga terlihat dari posisi sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Ferry menargetkan BRI Super League dapat masuk 10 besar Asia berdasarkan AFC Club Ranking Competition. Dan menurutnya target tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh ekosistem bola mulai dari klub, pemain, sponsor, broadcaster, hingga supporter. Sementara itu, MT Group kembali dipercaya sebagai official broadcaster BRI Super League 2026-2027. Dan kerjasama ini melanjutkan kiprah MTEK dalam menyiarkan kompetisi kasta tertinggi Indonesia sejak musim 2018.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Kita lanjut lagi teman berdua dari kontingen Universitas PGRI Sumeneb yang sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat regional setelah berhasil menyabet satu medali emas. Dan satu medali perak pada ajang East Java Youth and Kids Athletic Competition 2026 CSM2 yang berlangsung di lapangan atletik Antong Pujadi Unesa Surabaya. Nah, capaian manis ini dipersembahkan oleh dua atlet andalan kampus. Ehwan Udin yang turun di nomor 400 meter mahasiswa putra tampil dominan dan sukses merebut medali emas usai membukukan catatan waktu tercepat 50,24 detik. Mengguli pelari dari UKM Atletik Unesa dan Universitas Negeri Malang. Sementara itu, Muhammad Indra memperkuat perolehan medali dengan menyabet medali perak di nomor lari 800 meter mahasiswa putra setelah mencatatkan waktu 2 menit 0,5,40 detik. Jadi ketua prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumeneb Taufik Rahman mengatakan capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas PGRI Sumeneb dalam mendukung serta mengembangkan potensi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik.

0: ternyata fokus pada bola voli saja atau futsal saja, tapi seperti petang, atletik, kemudian tenis meja, jadi semua cabang olahraga menjadi bidikan dari kami di Universitas PGRI Sumeneb. Dan ini juga tidak lepas dari peran-peran pelatih ya, Bapak Abbas ya, Bapak Muhammad Hasan Basri, yang sudah melatih dan mendampingi teman-teman mahasiswa untuk berprestasi di tingkat regional maupun nasional.
1: Taufik menjelaskan teman Perda bahwa hasil gemilang di panggung olahraga Jawa Timur ini tidak lepas dari ramuan strategi dan bimbingan intensif sang pelatih Muhammad Hasan Basri. Jadi melalui penggemblengan fisik, teknik, serta kedisiplinan yang tinggi, para atlet terbukti mampu menunjukkan daya tahan maksimal dan tampil percaya diri di podium kejuaraan.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Bupati Sumedep Ahmad Fauzi teman berdua ini mendorong atlet daerah untuk terus meningkatkan prestasi dan mampu bersaing dengan atlet-atlet dari kabupaten kota lain di Jawa Timur. Jadi pemerintah Kabupaten Sumedep ini juga berkomitmen memberikan ruang bagi atlet lokal untuk berkembang melalui pembinaan yang berkelanjutan. Jadi dari Ahmad Fauzi mengatakan, setiap mengikuti kompetisi tingkat provinsi, Sumedep selalu mengedepankan atlet yang benar-benar berasal dan tumbuh di daerah. Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk membangun kebanggaan sekaligus menunjukkan keberhasilan pembinaan atlet lokal. Dan atlet yang memperkuat Sumedep tidak harus seluruhnya lahir di Kabupaten Sumedep. Namun atlet tersebut harus memiliki keterikatan kuat ya dengan daerah, terutama telah tumbuh dan berkembang di Sumedep sejak usia dini.
2: Kaitan yang namanya kompetisi-kompetisi tingkat provinsi, kami selalu menyampaikan bahwa harus atlet Sumedep, tidak ada naturalisasi lokal. Mungkin misalnya orang mana masuk ke Sumedep atau ganti KTP atau apa, nah itu kita nggak mau. Jadi memang harus orang Sumedep, lahir Sumedep, ataupun nggak lahir Sumedep nggak apa-apa, tapi memang besar di Sumedep, dari kecil sampai besar. Itu menjadi kebanggaan bagi kita bahwa kita berhasil mempersiapkan sumber daya manusia itu.
1: Jadi Bupati berharap teman berdua para atlet Sumedep tidak hanya mampu berprestasi di tingkat daerah tetapi juga dapat bersaing dengan atlet dari berbagai daerah lainnya. Untuk itu, pembinaan sejak usia dini dinilai menjadi salah satu kunci dalam menciptakan atlet berprestasi secara berkelanjutan. Nah, dengan dukungan pemerintah, pelatih, organisasi olahraga, keluarga dan masyarakat, atlet Sumedep diharapkan mampu menunjukkan prestasi dan bersaing di berbagai level kompetisi.

Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua gak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi,

itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan, bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga

0: Dan gak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Produas Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Produas Semalam, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, 9 teman kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandi Setiawan. Kita langsung aja ya ke informasi entertainment teman Pro 2. Ada apa sekarang nih ya di jam 2? Ada, oh iya, film terbaru detektif teman Pro 2. Pasti kita itu langsung menuju ke detektif Conan kartun gitu kan ya. Siapa sih yang gak tahu itu film filmnya Conan. Yang selalu ditunggu pas waktu santri SD itu. Habis jalan-jalan, makan, mandi, nonton Power Rangers, Doraemon, Dragon Ball, baru detektif Conan. Wah. Itu flashback banget Sandri, ingat banget tuh. Dan ini yang terbaru teman berdua. Film terbaru Detektif Conan, ya, yeah. Fallen Angel of the Highway akan hadir dalam rilisan fisik. Jadi melansir di anime.com, film ini akan dirilis ke dalam format Blu-ray dan DVD pada tanggal 25 November 2026. Bahkan film ini berfokus pada Chihaya Hagiwara atau Dewi Angin dari kepolisian Kanagawa yang menghadapi kasus saat dibayangi kematian adiknya, Kenji. Jadi Conan ini akan membantu Chihaya memburu Lucifer. Pelaku teror sepeda motor hitam yang menantang kecepatan teman berdua. Jadi buat teman berdua dimanapun anda berada yang suka sama film Conan ini boleh. Karena dua edisi standar ini akan hadir dalam satu keping DVD atau Blu-ray yang berisi film utama teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Terus ada lagi setelah film terbaru Detektif Conan tahun 2002, ini ada 20 tahun berada di balik jeruji besi, tidak membuat masa lalu pertiwi benar-benar tertinggal. Ya. Jadi ada film lagi, film festival 2026, ya. 4 musim pertiwi. Gitu. Jadi kisah ini menjadi inti cerita film 4 musim pertiwi. Karya terbaru sutradara Kamila Andini yang resmi masuk dalam jajaran film Busan International Film Festival 2026. Dan film ini dibintangi Putri Marino sebagai salah satu pemeran utama bersama Arya Saloka dan aktris senior Christine Hakim. Nah, film 4 musim pertiwi dijadwalkan diputar dalam kategori Window on Asian Cinema yang menjadi salah satu program Busan International Film Festival untuk menampilkan karya-karya perfilman dari berbagai negara di Asia, teman berdua. Nah, cerita 4 musim pertiwi berpusat pada kehidupan pertiwi yang baru saja menyelesaikan hukuman penjara selama 20 tahun dan ia dipenjara karena membunuh seorang pria yang mencoba memperkosanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi, saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya, tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunanmu, kalau bukan karena kasih sayangmu,

0: Info Pro 2. 9.6 Pro 2 FM Sumna.
1: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2.
2: Sudah jadi bareng aku ya.
1: Iya, Ijal
2: sama
1: Kak Alif.
2: Kita duet lama sama cowoknya.
1: Betul, sama-sama cowok nih.
2: Tapi Kak Alif omongnya ya belum sebelum ke sore jadi ya, kita update info Pro 2.
1: Betul. Ada info apa nih, Kak?
2: Nah, di info pertama teman Pro 2, kontingen Universitas PGRI Sumeneb sukses mengukir prestasi membanggakan ya pastinya di tingkat regional setelah berhasil menyabet 1 medali emas dan 1 medali perak di ajang S Java Youth dan Kids Athletic Competition di tahun 2026 season 2 ya, yang berlangsung di lapangan Atletik Onteng Pojadi Unisa Surabaya. Capaian manis tersebut ini dipersembahkan ya untuk oleh ini dua atlet andalan kampus ya, Ekwan Udin dan turun di nomor 400 meter mahasiswa putra tampil dominan dan sukses merebut medali emas usai membukukan catatan waktu tercepat 50,24 detik dan mengungguli pelari dari UKM Atletik Indonesia dan Universitas Negeri Malang. Sementara itu Muhammad Indra memperkuat perolehan medali dengan menyabet medali perak di nomor lari 800 meter mahasiswa putra setelah mencatatkan waktu 2 menit 05 42 detik.
1: Wih, atlet kita tidak capek-capeknya untuk mendapatkan ini ya medali ya, dan kita harus tetap apresiasi teman-teman yang berprestasi ini ya. Nah, masih di Sumeneb teman Pro 2, ke info kedua, di mana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik nih teman Pro 2. Di mana Kepala Kemenag Abdul Wasid mengatakan evaluasi itu perlu diperlukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan zona integritas atau ZI, yang mana pelayanan ini diharapkan nggak hanya cepat dan mudah, tapi juga mengedepankan transparansi, kebersihan dari praktik yang tidak sesuai dari ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara nyata. Oke. Seperti itu teman Pro 2.
2: Jadi itu nyata kerja dari ini ya, Kemenag. Masih di Sumeneb ya teman Pro 2. Satreskrim Polresta Sumeneb mengungkap kasus pencurian yang menyasar sebuah rombong nih, Kak Alif. Penjual jagung nih, rebus kan sempat viral
1: barusan. Oh iya, iya, iya.
2: Di wilayah Kecamatan Kota nih, Kabupaten Sumeneb. Dalam perkara ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial MF, 35 tahun nih usianya, warga desa Terasak. Oh ternyata sudah tertangkap.
1: Sudah tertangkap ya.
2: Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Dan peristiwa pencurian terjadi ini di hari Minggu, kurang lebih hampir maghrib ya gitu. Jadi lokasinya berada di sebuah rombong penjual jagung rebus di sebelah timur swalayan NU Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb gitu. Wah, alhamdulillah lah kalau
1: sudah ditangkap ya.
2: Jadi jangan sekali-sekali ya melakukan tindak kriminal kalau enggak mau diruji besi.
1: Betul, jangan ya, jangan ringan tangan.
2: Betul. Oke, itu ya teman Pro 2, info Pro 2 untuk sore hari ini, nantikan info lainnya. Tapi kalau teman Pro 2 mau akses berita yang dari kita, boleh dong
1: di rri.co.id ya, RRI News teman Pro 2.
2: Kita next ke sore ceria ya Kak Alif ya.
1: Betul.
2: Tune in terus di Pro FM Sumeneb.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teka-teki Madura.
1: 94,6 Pro FM.
2: Suara teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke.
1: Okay. Dan kita ke TTM Kak Alif tapi bukan untuk jawab, ngasih
2: ya, ngasih clue-nya dulu dong. Ngasih teka-teki masa kita ngasih jawabannya dulu.
1: Tadi untuk sore hari ini kita TTM-nya ini ya, bahasa Indonesia Maduranya dari kata ramai itu apa?
2: Ah iya, bahasa Maduranya tuh apa ya teman Pro?
1: Gampang ini, gampang.
2: Aduh, ya. Orang Madura semua kok teman Pro dua ini.
1: Oke, ditunggu ya teman-teman jawabannya. Mungkin yang kalau kalian atau mau jawab lewat pesan suara enggak apa-apa, di chat juga enggak apa-apa.
2: Boleh.
1: Di IG, TikTok, WhatsApp dan Facebook kita ya,
2: Kak Alif ya. Di Pro 2.
1: Jadi buat jawabannya ditunggu ya teman-teman Pro 2. TTM untuk sore hari ini apa kali?
2: Kata bahasa Maduranya dari ramai.
1: Oke, gampang ya Kak Alif ya. Ditunggu ya tahun Pro 2 ya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: 94,6
2: Mbak dari Prodo FM Sumena, teman terbaik kamu. Gimana? Kita tadi udah sempat spill TTM, nanti kita akan jawab ya sama Prodo. Dan sekarang kita akan bahas makanan-makanan yang mana makanan ini atau kuliner Madura ini nih ternyata Alif juga belum pernah coba. Kalau Kak Isa sendiri pernah nyoba enggak belum?
1: Jadi kita belum ya? Kalau mau coba harus ke Pamekasan.
2: Wah, karena makanan ini dari Pamekasan itu ya tadi ya. Oke. Jadi yang akan kita bahas nih teman Prodo yang mana adalah campur lorcu namanya. Nah, campur mungkin kalian udah biasa ya mendengar kayak campur soto campur atau apa. Nah, ini ada lorcunya. Nah, untuk Gen Z sendiri ini belum familiar nih. Termasuk aku juga belum familiar sama lorcu dan ternyata Kak Isal tahu memang lorcu itu apa gimana bentuknya dan aku juga udah coba searching gitu kan. Gimana? Ini adalah sejenis kerang bambu ya, Kak ya. Ukurannya tuh kecil-kecil juga memanjang dan hidupnya tuh tersembunyi di dalam lumpur pantai pesisir Madura nih, Kak.
1: Jadi memang apa ya kalau bisa dibilang untuk ngerasain belum sih.
2: Wah,
1: memang
2: belum.
1: Agak aneh kan.
2: Iya,
1: kalau lorcunya itu cuma yang pernah ngerasain di nanginangnya kan.
2: Iya ada nanginang.
1: Jadi memang yang bikin lorcu ini apa unik ya secara flavor itu profilnya adalah kandungan asam gula glutamatnya
2: jadi dia sangat ada, alami ya gitu. Ada ininya ya jadi kalau diolah jadi campur itu udah apa ya enak lah gitu kan tanpa jadi, penyedap rasa yang ini
1: betul,
2: ini banget gitu kan betul, nah, betul. Apa aja tuh Kak biasanya isinya kalau di campur itu Kak yang Kakak tahu ini
1: kalau diolah jadi campur lorcu itu kayak ini
2: biasa ya Kak.
1: Ini pastinya khas Pamekasan ya. Yang memadukan tuh kayak lontong.
2: Sama
1: aja sih.
2: Oh iya, sama-sama.
1: Misoun tuh keripik singkong. Keripik singkong di sini enggak ada.
2: Enggak ada
1: kalau campur sini, enggak ada ya. Kalau di sini kan cuma apa? Lontong.
2: Wah,
1: mungkin sama misounnya. Terus singkong singkong katanya. Ketambah.
2: Campur tuh ya. Apa campur tuh kalau keripik singkong biasanya kemar rujak kan.
1: Nah, dan siram kuah kaldu lorcu ini yang gurih rasanya itu bukan cuma sekedar asin ya, tapi ada dimensi rasa umami nih.
2: Umami.
1: Yang gitu sangat pekat ya tanpa perlu kata Kak Alif tadi ketergantungan sama penyedap rasa. Jadi
2: betul.
1: Memang rasanya
2: sudah. Ternyata teman-teman selain disajikan berkuah nih katanya, lorcu ini juga sering diolah dengan cara dikeringkan atau digoreng crispy. Tadi juga tuh yang ada di rengginang juga. Rengginang itu seperti itu juga teman-teman. Yang mana pengeringan alami di bawah sinar matahari ini juga bikin teksturnya tuh berubah jadi renyah. Sementara konsentrasi ataupun rasa gurihnya itu makin kuat gitu dia tuh, makin ininya gitu. Dan dari sudut pandang food sustainability nih teman Pro 2, di mana pengolahan lorcu ini menunjukin betapa masyarakat lokal ini bisa memanfaatkan biota laut yang kelihatannya enggak ternotis jadi komunitas kuliner bagi kita. Ternyata ini bisa jadi komoditas kuliner yang bernilai tinggi gitu.
1: Jadi ya boleh ya buat itu dicoba.
2: Boleh. Mungkin
1: kira-kira kapan
2: ya? Mungkin nunggu acara ini selesai deh. Nanti ke Pamekasan.
1: Oke. Itu ya untuk tarpor lorcu yang khasnya dari Pamekasan, tapi enggak tahu tempatnya. Kalau teman-teman Prodo enggak apa-apa mau coba.
2: Iya, gitu. Kalau teman Prodo juga tahu mungkin bisa komen-komen. Kak, di sini lorcunya enak nih. Biasanya teman-teman di Pamekasan juga mungkin teman Prodo di Pamekasan ada gitu kan. Kita komen aja.
1: Oke, siapa tahu kita ke sana. Nanti kita OTW ya.
2: Oke.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Bro FM Sumena.
2: Teman terbaik kamu.
1: Nah, Galif, sekarang ini ya kita waktunya jawab TTM ya.
2: Iya, tadi ternyata, habis dari Pamekasan kita jawab TTM dulu.
1: Ya, ternyata sudah ada dua nih Kak Alif yang
2: siapa tuh?
1: Jawab nih.
2: Siapa nih?
1: Tapi ada yang kirim pesan lewat suara nih Kak Alif. Boleh,
2: boleh
1: ya?
2: Boleh,
1: kita
2: boleh
1: dengar ya Kak Alif.
3: Saya Gefar dari Tanah Air, bahasa Maduranya ramai remi.
1: Nah, yeah. Gimana Gefar menurut Kak Alif?
2: Menurut saya makan lorcu dulu deh. Ya karena cucuk tepak bagus.
1: Berarti benar ya.
2: Tepak bagus.
1: Dari
2: bagus,
1: Kak Gafar ya.
2: Bagus dari Gafur ya. Gafur. Iya. Gafar.
1: Dari Tanah Air.
2: Tanah Air. Ya.
1: Makasih Kak Gafar ya sudah jawab TTM kita. Terus di WhatsApp ini siapa sih namanya nomor ini? Tapi yang pastinya jawabannya benar juga Kak Alif. Katanya ramai nih jawabannya.
2: Bagus. Gitu. Pinter. Orang Madura asli.
1: Orang Madura asli. Ketahuan ya kalau gitu. Oke, teman berdua itu ya untuk TTM sore hari ini. Nantikan TTM lainnya di besok sore.
2: Sore.
1: Ya. Tapi jangan kemana-mana teman berdua. Nanti kita ke RRI Jember kali.
2: Jember gitu. Ya untuk kita ikut sore ceria berjaringan.
1: Sore ceria berjaringan nih. Wih keren nih nanti narasumbernya. Oke. Okay? Tunggu terus di Pro FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Oke, teman Bro 2, seperti janji kita tadi ya Kak Alif ya. Kita kemana Kak Alif?
2: Akan ke RRI Pro 2 Jember.
1: Dan nanti teman-teman Pro 2 ya, ditemani sama Kak Dita dan Kak Dini nih. Nah, dengan narasumbernya ada Kak Erika Fatul Insani gitu ya. Jadi disiarkan langsung dari RRI Jember ya Kak Alif.
2: Oke, kita langsung tune aja.
1: Oke, siap Kak Alif.
2: RRI Pro 2 Jember.

0: 89.2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Selamat sore kembali teman berdua. Kita ada alasan kenapa kita menyapa kembali teman berdua, karena cakupan yang kita sapa hari ini lebih luas lagi.
1: Lebih meluas teman berdua.
0: Lebih meluas, jadi sampai ke
1: mana?
0: Sabang sampai Merauke. Iya kan?
1: Too much ya.
0: Tapi di RRI digital.
1: RRI, oh iya betul.
0: Tapi teman berdua, mungkin yang sekarang lagi di mobil, kok tiba-tiba penyiarnya ganti, siapa nih? Siapa nih?
1: Welcome to Jember.
0: Jadi kita mau nyapa-nyapa dulu nih, karena di interval kali ini kita sudah siaran kembali di
1: Sore Ceria Berjaringan Seprodua Jawa Timur.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan kita di jalan ya, ini dari Jember Tawang Predua yang mungkin sekarang ada di Predua RRI Surabaya,
0: Malang,
1: Madiun,
0: Sumenep,
1: dan juga Jember sendiri tentunya.
0: Oke, oleh karena itu sore-sore seperti ini emang paling pas banget untuk teman berdua yang mungkin di jam-jam balik kerja gitu ya, sambil negerin dan juga dapetin insight yang
1: luas,
0: bisa motivasi juga.
1: Ini dia teman berdua, insight yang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin ya gak terlalu sering kita bahas, tapi ternyata punya dunia yang luas banget.
0: Betul
1: teman berdua.
0: Betul banget.
1: Seninya ada, budayanya ada, ketelitiannya
0: ada.
1: Tentunya prosesnya juga panjang banget untuk menghasilkan karya ini teman-teman.
0: Betul, dan itu bukanlah Dita ya.
1: Bukan,
0: itu bukan kita teman berdua ya.
1: Bukan Dita, bukan Denny.
0: Tapi
1: di tengah-tengahnya ada.
0: Harus diselesaikan loh, kalau pantun harus diselesaikan loh. Aku udah siap menyumbang cakepnya loh Bu. Ayo coba. Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep. Tapi lanjutin.
0: Kenapa aku yang kena?
1: Nah teman Predua, di sore hari ini aku ditaulia bersama
0: Triaga Dini. Aku mau lanjutin lagi.
1: Aduh.
0: Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep.
0: Tapi ada narasumber yang kece di sore hari ini.
1: Wee!
0: Kita kenalan dulu. Ada Erika Fatul Insani. Selamat sore Erika.
2: Selamat sore semuanya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Suaranya itu loh menendukan banget. Ibarat kata ini pohon beringin Bu.
1: Aduh, pohon beringin adem ayem tentrem ya.
0: Adem ayem tentrem. Tapi jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Dengerin kita ya.
1: Jangan dong.
0: Jangan.
1: Dan di sore hari ini ada Kak Erika Fatul Insani yang merupakan juara harapan 1 internasional lomba Khat Maghribi Institute Musulman The Montreal Kanada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang prestasi dari Kak Erika ya panggilannya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. By the way juga selain kita ngobrol-ngobrol seru, selain bisa didengarkan hari ini, kita juga bisa kamu saksikan obrolan kita melalui live YouTube-nya RRI Jember
1: dan
0: juga TikTok-nya
1: Predua Jember.
0: Oke, kita kenal dulu dengan Erika. Kita sudah spill prestasi dari
1: betul.
0: Erika. Mungkin kita bisa mengenal lebih dalam lagi Erika itu sebenarnya siapa sih? Silakan Erika boleh kenalan diri dulu.
1: Boleh disapa teman Predua di luar sana.
2: Oke, hai teman-teman Predua. Nah, saya Erika Fatul Insani, bisa dipanggil Erika. Oke, saya asalnya dari Arjasa Jember. Nah, cuma selama 12 tahun terakhir ini saya bermukim di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember.
0: Oke, ini berarti 12. Santriwati.
2: Betul.
1: 12 tahun. Wajib belajar.
0: Wow. Ini ibarat kata kalau 12 tahun cicilan tinggal 8 tahun KPR lunas.
1: Lunas gitu.
0: Ya.
1: 12 tahun.
0: 12 tahun itu full semuanya hidup tinggal di pondok pesantren.
2: Betul.
0: Wow.
1: Tapi masih pulang ya ke Arjasa?
2: Ya masih pulang,
1: masih
2: satu
1: ya?
2: Tahun sekali liburnya.
0: Satu tahun sekali. Oh, kalau anak pondokan itu satu tahun sekali liburnya ya?
2: Liburnya ya. Dulu sempat satu tahun dua kali, Maulid Nabi dan Ramadan. Tapi sejak corona, nah, jadi satu tahun sekali saja, Ramadan saja.
0: Oke. Berarti 12 tahun itu menempuh pendidikan mulai dari apa?
2: Mulai dari MTS, ya MTS-nya di MTS Unggulan Al-Qadiri, kemudian lanjut MA Al-Qadiri, lanjut S1-nya Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kemudian S2-nya lanjut lagi di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah.
0: Ibarat kata nih ya, kalau Ida, kalau Erika ini, kalau darahnya orang normal O, A, B gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau dia Al-Qadiri.
1: Dibelah itu Al-Qadiri gitu ya. Kalau boleh tahu S1-nya ambil apa dulu?
2: Pendidikan Agama Islam.
1: Agama Islam. Okay. S2-nya sama lanjut.
2: Sama.
1: Oh, lanjut ya.
0: Benar-benar jadi
1: tekun.
0: Tekun sekali dia di Fakultas Keguruan berarti ya yang diambil ya. Okay. Ini menarik banget ya. Dan yang paling menarik lagi prestasi yang diraih oleh Erika. Yang sesaat lagi kita akan kepo-kepo.
1: Betul. Ghost to international ya.
0: Ghost to international atau teman-teman. Dari Al-Qadiri dari Kabupaten Jember
1: ke Kanada, ke Kanada dan juga Lebanon.
0: Wow.
1: Sesaat lagi kita akan bahas teman Pre 2 dan enggak cuma aku dan Deni aja yang bisa bertanya, kamu juga berkesempatan untuk bertanya teman Pre 2.
0: Jadi stay tune aja di sore ceria berjaringan kali ini. Sesaat lagi kita akan kembali menemani kamu.
1: Betul.

0: Bentar, gue tadi mau ngapain ya?
1: Lah, bukannya mau ngambil charger?
0: Nah, iya. Tapi kok bisa lupa ya? Akhir-akhir ini sering banget deh kayak gini.
1: Iya, gimana enggak? Tiap ketemu, lo pasti lagi scrolling. Video satu, lanjut video lain. Gak ada habisnya tuh.
0: Emang sih, tapi ngaruh banget ya ke otak.
1: Iya banget lah. Itu yang lagi sering dibahas sekarang. Namanya brain rot.
0: Hah? Brain rot? Kok serem gitu sih?
1: Ya gimana gak serem? Soalnya otak kita kebanyakan konsumsi konten super cepat. Akhirnya jadi susah fokus, gampang bosen, bahkan daya ingat bisa menurun.
0: Waduh, berarti harus mulai ngurangin nih.
1: Iya dong, gak harus stop gadget sih. Tapi lebih bijak aja pakainya. Sesekali istirahat dari layar, baca buku, olahraga, atau ngobrol langsung sama orang di sekitarmu.
0: Deal, mulai sekarang scrolling secukupnya aja deh.
2: Hati-hati dengan brain rot. Terlalu banyak konten instan bisa membuat otak sulit fokus dan mudah lupa.
3: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 131 Brajasakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Prodiwe, kita balik lagi ngobrol bareng Kak Erika di sore hari ini. Dan kita juga lagi didengerin se-Jawa Timur,
1: yes,
0: ya. Ada dari Prodiwe RRI Surabaya,
1: Malang, Madiun, Sumeneb, dan juga Prodiwe RRI Jember.
0: Tadi kita sudah kenalan sama Kak Erika.
1: Yes.
0: Dengan prestasinya yang luar biasa, Tawam Prodiwe juara satu harap, juara harapan satu ya, internasional lomba Fatma Gribi, dan juga karya terpilih dalam pameran kaligrafi Lebanon.
1: Oke, kita mulai dari awal dulu nih Kak Erika ya. Karena kan banyak orang mungkin mengenal kaligrafi itu hanya sebagai tulisan indah aja, ya kan? Tapi sebenarnya perjalanan untuk bisa menghasilkan sebuah karya kaligrafi itu nggak sesederhana itu. Karena dulu aku waktu SMP tuh ada pelajaran kaligrafi gitu, kayak ya menggambar tulisan Arab gitu-gitu ya. Tapi kok jatuhnya apa ini? Gitu.
0: Dia bikin garis lurus aja berleo-leo. Gitu.
1: Jadi kayak sama hidupku gitu loh, Bu. Tidak konsisten gitu loh ya. Nah, awalnya Kak Erika ini tertarik dengan dunia kaligrafi itu dari mana sih sebenarnya?
2: Sebenarnya saya merasa sadar atas basic saya itu sejak SD sebenarnya.
1: Okay, SD.
2: Suka gambar-gambar, coret-coret gitu. Kalau ada tugas gambar dari guru kok saya excited sekali,
0: seneng
2: gitu.
0: Terus.
2: Kemudian saya sering dikasih tugas untuk jadwal kelas, jadwal pelajaran gitu, absen kelas seperti itu di kelas.
1: Terus di kamu gambar-gambar gitu. Oke.
2: Saya modif-modif lah sesuai inspirasi saya kayak gitu.
0: Memang suka berkreasi berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi itu basicnya dulu menggambar ya, bukan kaligrafi ya.
2: Iya, betul. Awalnya gambar biasa saja. Pakai krayon pewarnaannya gitu.
0: Ini kamu berarti otodidak atau pernah ikut les menggambar sesuatu mungkin?
2: Awalnya sih otodidak.
0: Okay.
1: Ya.
0: Akhirnya?
2: Kemudian
1: otomotif. Enggak dong.
0: Otomotif gitu ya.
1: Enggak dong.
2: Setelah masuk ke pondok nih. Nah, teman-teman saya juga tahu basic saya, jadi sama diberi tugas untuk buat jadwal dan sebagainya.
1: Okay. Kemudian
0: berlanjut tugasnya ya.
2: Berlanjut.
0: Terus.
2: Kemudian ada kelas meeting nih.
1: Okay.
2: Di sekolah, kelas meeting. Nah, teman saya nunjuk saya untuk ikut lomba kaligrafi.
0: Dari situ
2: awalnya.
1: Dan apakah dari awal itu ada penolakan atau kayak ya udah sih terima gitu atau gimana?
2: Ada penolakan sih awalnya karena saya belum pernah belajar sebelumnya.
1: Oke.
0: Apa yang menurut kamu yang membedakan dari menggambar biasa dengan menggambar kaligrafi?
2: Kaligrafi ini lebih sulit menurut saya karena harus sesuai kaidah-kaidah.
0: Oh iya benar.
1: Ada kayak pedomannya ya di situ,
2: betul.
1: Ya. Jadi enggak sembarang orang-orang bikin kaligrafi yang kayak mana-mana itu ada dasar basicnya. Kalau menggambarkan apa yang diimajinasikan kan ya udah tinggal dituangkan dalam kertas kosong itu gitu ya.
0: Wow, jadi memang ini memang agak terbatas tapi kita tetap harus bisa mengeksplor gimana penataannya, pewarnaannya ya supaya tetap menarik itu tadi. Wow, jadi baru memutuskan fokus ke kaligrafi itu semenjak ditunjuk teman di kelas meeting.
1: Karena kelas meeting betul. Oke.
0: Lalu selama kamu mendalami kaligrafi ini, apakah ada sosok yang menginspirasi atau mungkin ada pengalaman tertentu nggak yang membuat kamu itu kayak semakin tertarik sama kaligrafi ini?
2: Oke, pertama kali saya ikut lomba, saya ditunjukin, dikasih tahu teman kalau kakak kelas ada yang bisa kaligrafi.
0: Terus
2: kayak gitu. Kemudian tapi kaligrafi biasa saja tanpa pewarnaan. Maka untuk pewarnaannya saya otodidak. Pertama kali lomba itu langsung juara satu, alhamdulillah.
0: Waktu
1: dari kelas meeting itu.
0: Berarti
1: memang kegiatan yang awalnya terpaksa terus ternyata membuahkan hasil yang baik.
2: Betul.
1: Sehingga buat kayak candu di situ.
2: Betul.
1: Akhirnya
0: pengen lagi ya.
1: Terus
0: pengen
1: ada kakak lagi. Kelas yang memang menginspirasi kamu juga.
2: Iya.
1: Jadi emang yang menjadi idola kamu, bisa dikatakan idola ya, atau sosok yang menginspirasi kamu adalah kakak kelas sebenarnya ya, untuk ke arah kaligrafi.
2: Iya, bisa jadi.
1: Oke. Okay. Nah, kan kita sebagai orang awam ya, melihat kaligrafi itu kayak indah gitu kan dipandang. Tapi di balik itu semua kan pasti ada proses yang panjang untuk membuat itu semuanya. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan buat menyelesaikan satu karya, dan bagian tersulitnya tuh di bagian mananya biasanya?
2: Bagian tersulit menurut saya menulis Arabnya. Ya, menulis Arabnya daripada pewarnaannya.
0: Oh, harus gimana sih menulis Arabnya itu?
1: Ada yang mana yang panjang gitu-gitu atau gimana?
2: Ya, jadi menulis Arabnya itu contoh alif misalkan. Alif ini ada aturannya, misalkan panjangnya alif harus 5 titik. Nah, kayak gitu.
1: Baru tahu.
0: Itu yang enggak pernah kita perhatikan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kita aja kayak
0: udah lurus gitu.
1: Bagus. Kita sebagai orang bagus gitu.
0: Tapi ada aturan-aturan
1: tertentu. Aturan tertentu ya.
2: Iya.
1: Terus kira-kira biasanya dalam satu proses karya kamu, kamu makan waktu berapa lama biasanya? Rata-rata.
2: Iya, rata-rata. Kalau sekarang bisa 3 jam bisa.
0: Oh wow.
1: 3 jam.
0: Ya, itu di ukuran berapa?
1: Sekarang, di ukuran apa?
2: Nah, ukuran figura 10 RS.
1: Oke.
0: Okay. Oh, itu ya, 3 jam bisa jadi
1: itu
0: ya.
1: Itu sampai
0: bisa.
1: Pewarnaan dan sebagainya atau tanpa warna?
2: Sama pewarnaannya
1: sama
2: sudah.
0: Pewarnaan sama pewarnaan juga. Sudah dong.
1: Gitu. Sama penjualan juga. Langsung sold out kan bisa jadi, Bu.
0: Bisa jadi 3 jam ludes.
1: 3 jam ludes lah ya, flash sale ya.
0: Oke, luar biasa, ternyata berawal dari kompetisi di class meeting ya.
2: Yeah.
0: Yang akhirnya membawa kamu ke Kanada.
1: Nah.
0: Waduh, ini menarik banget. Juara harapan 1 internasional lomba Khat Maghribi di Institut Musulman de Montreal, Kanada. Nah, ini berarti kaligrafi juga kan?
2: Iya, kaligrafi juga. Kaligrafi murni.
0: Kaligrafi murni.
1: Sebelumnya mungkin aku pengen tanya dulu. Kaligrafi itu macamnya ada apa aja sih?
0: Ada apa aja? Kok ada murni,
1: ada murni apa? Tadi ada yang tidak berwarna, ada yang berwarna. Itu kalau misalnya dibedah ada macamnya ada apa aja? Kaligrafi itu.
2: Ada dua, kaligrafi murni sama kaligrafi yang di bagian pewarnaan.
1: Tidak murni berarti disebutnya.
0: Murni dan oke, bedanya apa?
1: Oke, bedanya apa kalau murni?
2: Kalau murni ini tulisan saja di atas kertas menggunakan tinta.
0: Tinta? Tinta yang gimana itu?
2: Ada memang tinta khusus untuk kaligrafi.
1: Oke. Kalau yang
0: pulpennya unik itu enggak sih? Atau gimana?
2: Iya. Untuk alatnya itu namanya handam.
1: Handam.
2: Oh, handam. Okay. Itu yang digunakan.
0: Oh.
1: Itu seperti apa? Pena gitu atau kuas gitu atau seperti apa bentuknya?
2: Seperti bambu. Pipih.
1: Oh, jadi miring. Agak miring, runcing.
0: Meliuk-liuk gitu nanti gitu ya. Oke, okay, aku bisa mulai
1: membayangkan. Aku ada gambaran sih. Okay.
0: Jadi kalau untuk di Khat Maghribi ini termasuk yang kaligrafi
1: murni. Itu bagaimana ceritanya? Ini apakah salah satu lomba yang kamu ikuti secara internasional untuk pertama kalinya atau bagaimana? Dulu proses awalnya sejarahnya gimana dulu tiba-tiba ikut?
2: Oke. Okay. Setelah class meeting ini, saya terus aktif mengikuti perlombaan kaligrafi di pondok maupun di sekolah. Nah, setelah itu saya lulus dari MTS Unggulan Al-Qadiri, lanjut ke MA Al-Qadiri. Saya inisiatif sendiri pingin mengikuti perlombaan di luar, nah, di tingkat kabupaten.
0: Oke.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kayak keluar dari comfort zone kamu ya. Oke, okay, terus?
0: Terus?
2: Nah, setelah saya ikut lomba, saya kalah
1: di tingkat kabupaten itu.
2: Di tingkat kabupaten. Terus? 3 kali kalah sepertinya.
1: Wow. Ya,
2: 3 kali kalah. Berulang kali lah, berulang kali setiap saya mengikuti lomba itu selalu kalah. Nah, dari perlombaan itu saya meneliti nih.
0: Oke.
1: Oke, okay, jadi ya, mengevaluasi apa sebenarnya kesalahannya.
2: Apa sebenarnya gitu.
0: Apa ternyata?
2: Ternyata saingan-saingan saya ini sudah menggunakan cat air.
1: Oh, kamu pakai cat tembok pada saat itu gimana?
0: Kamu pakai apa?
2: Sedangkan saya masih pakai krayon waktu itu.
1: Oh, jadi kamu rasa kayak ya karena mungkin ini adalah pengalaman pertama kamu di luar ya. Jadi mungkin sebelumnya yang comfortmu kan adalah ya udah klien itu udah cukup bagus, tapi ternyata ada next level yang kamu ketahui setelah keluar dari pondok itu ya. Oke. Akhirnya kamu menggunakan cat air.
2: Belum nih.
0: Terus.
2: Nah, kemudian guru saya tahu kalau saya bisa kaligrafi dari lomba-lomba yang saya ikuti atas inisiatif sendiri itu. Nah, suatu ketika saya ditunjuk untuk mengikuti lomba se-Jawa Bali di Banyuwangi.
0: Oh, di Banyuwangi.
2: Di Blok Agung Banyuwangi.
0: Nah, lalu
2: kemudian guru saya mendatangkan pengajar kaligrafi.
1: Oh, spesial buat kamu.
2: Iya, spesial.
0: Wow. Difasilitasi ya.
1: Difasilitasi ya untungnya ya. Oke.
2: Lalu ternyata guru saya ini sudah belajar kaligrafi murni. Ya, dari basic sampai beliau itu bisa mengikuti perlombaan-perlombaan. Ya,
0: terus
2: dari kabupaten sampai nasional seperti itulah. Oh, dari sana saya termotivasi nih. Oh, ternyata kaligrafi yang bagus itu harus berkaidah. Juga ada triknya masing-masing. Nah, ada cara trik motif kayu, motif batu dan sebagainya. Ada triknya kayak gitu. Maka dari itu setelah lomba itu saya lagi-lagi kalah nih.
0: Saya
1: lagi-lagi di Banyuwangi kalah berarti.
2: Kalah lagi di Banyuwangi. Nah, setelah itu setahun selanjutnya didatangkan lagi guru saya ini untuk ngajari saya lagi. Alhamdulillah kemudian juara 3.
1: Wow, di mana itu? Di mana?
2: Di Porseni Kabupaten.
1: Oke, tingkatnya berarti
0: Kabupaten. Terus akhirnya berani ke Kanada ini apakah juga lewat rekomendasi guru itu atau lewat mana?
2: Ya, rekomendasi, salah satu rekomendasi dari guru saya ini juga gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya ya, jadi
2: ketika itu corona waktu itu. Waktu jadi saya kelas 3. Saya ditawarin nih sama guru saya, mau berlanjut belajar atau tidak? Kalau ingin berlanjut, silahkan belajar online. Nah, mau melanjutkan kaligrafi yang pewarnaan untuk perlombaan atau kaligrafi murni. Nah, saya memilih, boleh tidak Ustaz jika saya pilih dua-duanya?
1: Oke.
2: Jadi Ustaz saya bilang boleh sekali. Jadi fokusnya kita ke kaligrafi murni.
1: Dan
2: nanti siap. Nanti refreshingnya nih di kaligrafi di pewarnaan kayak gitu.
0: Masuk ke dalam refreshing ya, karena memang lebih fun, lebih cerah gitu ya. Enggak membosankan lah ya. Dan akhirnya kamu mendapatkan juara harapan 1 internasional ya di Kanada. Bagaimana rasanya?
2: Rasanya seperti impossible sebenarnya.
0: Enggak
2: bisa kok
0: ya?
2: Bisa, enggak
1: itu sebenarnya saya. Perlombaan itu secara online atau bagaimana perlombaannya ini?
2: Perlombaannya ini menulis di rumah masing-masing. Namun karyanya ini dikirimkan ke sana.
0: Karyanya
2: yang terbang.
0: Fisik karyanya ya.
1: Padahal aku mau nitip ini Pai Sesudian kalau terbang ke Kanada.
0: Waduh, kenapa ini Pai?
1: Beda negara.
0: Oh, iya.
1: Oke, berarti dari situ kamu mengirimkan hasil karya kamu.
2: Iya, mengirimkan.
1: Itu karya itu yang kamu kirimkan di Kanada itu hasil kerja keras kamu, kamu bikin berapa lama itu?
2: Saya bikin itu dari setelah subuh sampai asar.
1: Setelah subuh, wow, lumayan lama juga ya.
0: Lama
1: jadi
0: ya?
1: Benar-benar well prepared banget ya di situ ya. Apa yang memotivasi kamu untuk memberanikan diri deh untuk ikutan dalam kompetisi ini? Karena kan sebelumnya sudah ada pengalaman yang tingkat kabupaten, Jawa Bali, dan juga ada beberapa kali kekalahan, tapi juga sempat menjadi juara 3 juga dan sebagainya. Otomatis kan itu pasti ada rasa maju mundur.
0: Tuh.
1: Yang akhirnya kamu memberanikan diri itu karena apa?
2: Karena keinginan saya, impian saya. Dari dulu sejak kekalahan-kekalahan saya yang berulang-ulang ini, saya pernah menuliskan beberapa impian, salah satunya ingin menjuarai kaligrafi tingkat internasional.
0: Oh, wow.
1: Jadi kayak semacam Tuhan itu udah nahan dulu nih kekalahan-kekalahan biar belajar dulu. Sekalinya dapet tingkat internasional,
0: ya, wow. Langsung meledak ya di tingkat internasional.
1: Betul.
0: Dan Om Predua, kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Kak Erika ya. Nanti
1: karena
0: kita
1: masih ada satu
0: lagi
1: prestasinya,
0: iya,
1: yaitu di Lebanon.
0: Betul, nanti kita akan lanjut bahas lagi. Dan mungkin kita akan minta tips and trick kali ya.
1: Siapa tahu kita bisa belajar.
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul, ya meskipun kan? Agak garis lurus aja bencong ya. Ya udah lah ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Predua. Stay tune terus pokoknya bareng kita di Sore Ceria berjaringan Supredua Jawa Timur.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat. Meski usia kamu masih muda, tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Sore Ceria berjaringan. Yeay. Dari Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Ada betul. Malang, Surabaya, Madiun, Sumenep, Jember. Yang tadi masih kita temani berdua, ada Dita dan juga Denny. Ada juga

0: Erika yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 4. Sorry. 5.
1: Jam 5 nanti.
0: Karena saya pengen kembali lagi ke jam 4 buat kembali lagi siaran.
1: Buat kembali lagi ngobrol sama Erika. Ternyata di waktu yang terbatas ini tiba-tiba kita sudah berada di segmen terakhir.
0: Betul. Gitu ya.
1: Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal lombanya yang berada di Kanada.
0: Betul.
1: And kali ini kita beralih.
0: Waduh. Udah kayak habis dari negara ke negara udah pronunciation-nya udah kayak berubah ya, Bu ya.
1: Sudah change language gitu ya.
0: Iya, and Erika
1: ke Lebanon. Wow, karya kamu juga akhirnya terpilih ya dalam pameran kaligrafi di Lebanon. Wow, ini pengalaman yang menarik banget pastinya. Dan seperti apa ini cerita di baliknya, bagaimana bisa sampai terpilih untuk tampil di pameran tersebut?
0: Berarti ini hasil karya kamu dipamerin gitu ya?
2: Dipamerin.
0: Oke, okay, gimana itu ceritanya?
2: Sebenarnya ini tidak jauh jangka waktunya dengan lomba di Kanada.
1: Oh.
2: Nah, proses itu sangat panjang dan tidak bisa saya lupakan prosesnya.
1: Kenapa
2: karena nih? Saya proses itu ketika saya pertukaran mahasiswa ketika itu lagi sibuk-sibuknya nih.
1: Di mana pertukaran mahasiswa?
2: Di Probolinggo, Nurul Jadid.
0: Oke.
2: Lalu jadi setiap malam saya sisihkan waktu saya khusus untuk menulis kaligrafi ini. Setelah teman-teman saya tidur, sebelum tidur saya masih menulis.
0: Oke.
2: Belajar. Teman saya sudah terlelap, saya masih menulis ini di depan kertas-kertas itu.
1: Wow.
2: Oke, itu. Dan tantangan di sana karena santrinya sangat banyak sekali, ribuan. Untuk setor ke ustadz saya itu harus di print out hasil setornya, di print, di scan, kemudian dikirim ke ustadz saya, dari ustadz saya di scan lagi, dikirim ke saya, dan perlu di print out. Untuk bisa print out ini saya bisanya seminggu sekali, Kak.
0: Oke.
1: Jadi perjuangan banget ini.
2: Perjuangan
0: ada ketentuan
2: sekali
0: dari pondok itu atau bagaimana, kenapa seminggu sekali?
2: Karena sangat antri.
0: Oh.
1: Karena ada ribuan santri itu tadi ya.
2: Yeah.
0: Oke, itu dari Alkodiri semuanya atau dari berbagai luar pondok pesantren?
2: Dari berbagai pondok pesantren Setapal Kuda.
0: Oke, terus.
2: Nah, setelah itu setelah berjalan 4 bulan, saya kembali ke Jember langsung KKN waktu itu. Nah, ketika KKN juga sangat padat dong. Nah, saya sempat memutuskan untuk tidak usah ikut lomba deh kayaknya.
0: Oke, hampir give up di sini ya.
2: Iya, hampir give up di sana.
1: Terus?
2: Tapi ustadz saya waktu itu terus menyemangati saya, ayo teman-teman ini sudah semuanya semangat. Jadi kamu harus semangat gitu.
1: Akhirnya
2: saya izin nih ke teman-teman saya untuk menginap satu malam di asrama Dar El Hod Jember.
1: Ya. Untuk
2: menyelesaikan karya itu.
1: Oh, okay. Wow. Terus?
2: Ya, jadi sore saya berangkat ke sana asar untuk belajar sampai malam. Malamnya saya istirahat. Bangun subuh, setelah sholat subuh langsung mulai nulis karya itu.
1: Oh, wow.
2: Sampai asar lagi.
1: Lalu
2: dikirimkanlah karya-karya itu ke Kanada.
0: Kok Kanada? Yang Lebanon?
2: Oh ya, Lebanon.
0: Lebanon.
1: Oh.
0: Oke. Ini menarik banget. Kan dalam setiap karya yang kamu buat itu pasti ada alasan, ada makna, ada pesan yang mungkin ingin disampaikan dari situ. Dari karya Lebanon ini, apa kira-kira makna, pesan atau konsep yang ingin kamu tonjolkan di situ?
2: Dawuh usaha saya itu menulis kaligrafi ini atau penulis kaligrafi ya, bisa dianggap seperti penghafal Al-Quran. Ya, kalau penghafal Al-Quran menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Namun penulis kaligrafi menjaga Al-Quran dengan tulisannya. Nah, maka dari itu dengan motivasi itu saya ingin terus berkarya di dalam kaligrafi ini dan ingin menyebar luaskan ilmu ini tidak hanya sampai di saya saja.
0: Oke.
1: Jadi menjaganya lewat karya ya.
0: Karya ya, di situ
1: betul,
0: ya.
1: Luar okay. biasa. Dan memang kalau ngomongin soal kaligrafi ini kan sangat kompleks banget. Mulai dari kerapian, ketelitian, terus betul. Juga keindahan ya, itu juga gak kalah penting sama Ampre 2. Dan kalau dari kamu sendiri tadi kan kamu udah bercerita ya, perjuangan untuk membuat satu karya kaligrafi itu panjang banget, harus sabar dan harus teliti. Nah, bagaimana cara kamu menjaga kesabaran itu, ketelitian itu supaya kamu itu nggak ke-distract, apalagi sekarang HP itu, waduh, gangguan HP itu sangat luar biasa. Gimana cara kamu agar tetap fokus, konsentrasi menyelesaikan sebuah karya?
2: Oke, saya berprinsip kita harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang.
1: Oke. Jadi harus karena, diluangkan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Karena kalau mencari waktu luang tidak akan dapat.
0: Betul.
2: Namun kalau kita meluangkan waktu demi prioritas kita, insya Allah pasti dapat.
1: Pasti ada gitu ya.
2: Iya, pasti ada.
1: Pernah nggak kamu ke distract sama sesuatu gitu saat mengerjakan karya? Sama kesibukan kamu KKN atau lain sebagainya?
2: Iya, pernah Kak.
1: Terus akhirnya bagaimana kamu membagi waktunya?
2: Ya itu tadi, maka saya milih sebelum tidur, setelah semua kegiatan selesai, saya meluangkan waktu walaupun hanya 20 menit.
1: Benar extra time berarti ya. Kayak tambahan waktu, ini kayaknya 24 jam kurang bagi Kak Erika, harus nambah ini.
0: Harus nambah.
1: Sehari 26 jamnya. Oh aduh.
0: Kayak capek ya, isinya full kaligrafi gitu ya.
2: Andai terus, bisa nambah ya Kak.
0: Waduh, andai bisa ya, nambah gitu. Ya. Ya kalau kita sih ya Kak, kamu aja deh.
1: Sama
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Aku cukup nih 24 jam
0: cukup
1: aja.
0: Cukup banget ini. Sih 24 jam nih. Oke, ini yang paling menarik juga dalam setiap karya yang kamu buat, tentunya kan sudah ada kelegaan karena setiap karya kamu ternyata sudah bisa nih di apa ya, ada yang memenangkan di skalanya internasional begitu ya. Akhirnya otomatis ada enggak sih perubahan pandangan kamu terhadap kaligrafi? Ya mungkin dulu awalnya kamu misalnya kalau dulu melihat kaligrafi itu hanya sekedar seni aja. Tapi sekarang mungkin ada pandangan lain terhadap kaligrafi itu sendiri. Kira-kira apa?
2: Setelah saya mendalami kaligrafi ini, kaligrafi menurut saya bisa membuat bisa dikatakan arsitek rohani sih.
0: Arsitek kata yang sangat menarik ya. Arsitek rohani. Kenapa itu?
2: Karena dalam menulis di sana kita belajar teliti, belajar sabar. Iya, karena nulis alif saja tidak cukup satu hari biasanya.
0: Oh iya?
2: Iya, setoran. Saya nulis satu alif, distorkan ke ustadz saya. Salah nih alifnya, kurang kemiringannya. Saya nulis lagi, lanjut seperti itu. Bisa jadi berulang-ulang saya nulis satu huruf saja.
0: Udah kayak belajar skripsi ya kayaknya.
1: Lebih sulit deh
0: kayaknya. Revisi mulu nih kayaknya. Oke, jadi ada beberapa value di situ ya. Ada kamu belajar kesabaran, ketekunan, keuletan juga mungkin ya. Wow, dari dibalik satu karya itu bukan hanya tentang seni keindahan saja, tapi dibalik itu ada kerja keras, keuletan dan ketekunan dan kesabaran dari seorang yang membuatnya.
1: Betul. Dan kalau ngomongin soal kaligrafi ya, tadi ternyata jenisnya ada apa aja Kak Erika untuk kaligrafi ini tadi? Jenis
2: ada kaligrafi satu kaligrafi murni, kemudian dua kaligrafi
0: terapan. Aku yang lebih tahu Bu, karena aku juga kali jompo.
1: Nah mungkin kalau teman Predua di luar sana ada yang memang sudah punya bakat gambar dan ingin terjun ke dunia kaligrafi, kamu merekomendasikan coba latihan yang mana dulu? Apa dulu nih? Apakah murni dulu atau keterapan dulu?
0: Terapan dulu.
1: Kalau mau pemula,
2: terapan dulu sih.
1: Kenapa gitu?
2: Karena terapan ini bermain di pewarnaan.
0: Oh, bukannya makin susah ya?
1: Iya, kalau murni mungkin agak apa gimana?
0: Karena bagi orang-orang yang tipe picky gini ya, picky warna gitu ya. Enggak deh, ini kayaknya ungu bagus gitu ya.
1: Itu lebih ke buta warna ini.
2: Susah kenapa? Sih, tapi asik. Iya, tapi asik belajar pewarnaan. Kebetulan saya juga ngajar di ekskul kaligrafi, okay, dan mayoritas murid saya lebih suka pewarnaan.
1: Oh,
2: nah, ya,
1: oh,
2: lebih suka yang terapan.
1: Oh, tips and trick memilih warna di kaligrafi gimana supaya tetap berirama, bersatu harmoni, nggak pecah arah berantah gitu.
0: Ini boleh kita minta bayaran karena
1: ya, ini ilmu,
0: kita belajar
1: ya,
0: ilmu nih teman berdua ya.
1: Gimana, boleh nggak di spill? Gimana cara mungkin ada sesuatu?
0: Ada tips warna dan trik tertentu kan? Tadi kamu bilang ada kok tips dan trik tertentu yang memudahkan orang-orang membuat kaligrafi. Apa kira-kira itu?
2: Ya, kita harus paham warna dasar. Mm-mm. Nah, kemudian untuk membuat kombinasi warna, mm-mm, selain warna dasar itu apa saja campurannya, mm-hmm, dan berapa persen campurannya.
1: Oh, campurannya. Oh.
2: Iya, gitu.
0: Jadi tidak sembarang pilih warna ya. Iya, walaupun kayak sembarang, misalkan ya namanya juga cowok kadang-kadang kan walaupun ngomongnya ungu ya ungu, walaupun ada banyak ungu apa,
1: ada burgundi,
0: A, B, C, D, burgundi, ada pusha, ada ya itulah pokoknya
1: ada
0: ya.
1: Lilak gitu
0: di mata kita ya, ungu tetaplah ungu gitu ya. Tapi susah, dari situ ada percampuran warna dan lain sebagainya, iya, ya. Yang
2: kalau saya milih nih, mm-hmm, warna-warna yang tegas.
1: Oh, itu untuk tulisannya.
2: Yang tidak puyeh sih, yang tidak puyeh, oh, itu biasanya.
0: Berarti kan bukan anak
2: gitu,
0: artun banget, jadi bukan ya. Anak kue berarti ini ya.
1: Tapi kue juga puyeh. Anak ini ya kali ya, anak cemerlang. Karena biasanya warna-warna yang jeder-jeder gitu ya.
2: Nah iya betul, untuk menarik penglihatnya nih Kak.
1: Iya, yeah, yeah. Oh, berarti boleh ya, gak ada kayak aturan semisal untuk apanya,
0: warna-warna tertentu, kayak misal huruf alif harus warnanya ini, itu gak ada berarti ya?
2: Tulisannya harus warnaannya
1: tegas, terus backgroundnya agak yang soft gitu.
2: Kalau ini gak biasanya, kalau backgroundnya ini soft, nah,
0: urufnya,
2: tulisannya ini tegas.
0: Tegas, ya. So, agar menonjol gitu
2: agar
0: ya.
2: Agar menonjol, terlihat jelas tulisannya.
1: Kalau saling tabrak gak boleh ya?
0: Kalau misalkan satu warna antara background dan tulisan.
1: Itu kalau langsung kamu cat tembok aja sekalian gitu.
0: Oke, okay, wow. Ini kalau kita bicara soal anak muda zaman sekarang ya Erika, banyak yang mungkin ngerasa punya bakat di luar sana yang luar biasa banget. Dulu mungkin baru menekuni sebuah bidang itu. Menurut Erika sendiri, seberapa penting bakat dibandingkan dengan latihan dan juga konsistensi dalam menghasilkan sebuah karya, Erika?
2: Bakat tentu penting, mm-hmm, namun konsisten itu jauh lebih penting.
0: Oke, okay. Kenapa ya itu?
2: Kenapa? Karena jika kita punya bakat namun tidak konsisten, sama saja zero dong. Mm-hmm. Ya, tidak ada hasilnya. Nah, ada nih pengalaman teman saya.
1: Gimana?
2: Dia tidak punya basic di dalam, mm-hmm, dunia kaligrafi, uh-huh, namun dia punya ketekunan. Uh-huh. Dia masuk di kaligrafi murni.
1: Oh, wow.
2: Tekun sekali dia belajarnya, tekun sekali setorannya. Akhirnya dia bisa juara nasional dan sebagainya.
0: Oke, okay. Wow. Berarti ada tekun dan juga konsistensi.
2: Iya, betul.
0: Tapi menariknya dalam cerita dari Erika adalah pada saat tadi banyak kekalahan, kegagalan. Apalagi bagi orang-orang mungkin yang kadang-kadang ketika masih baru mencoba, masuk dalam kompetisi, tahu-tahu kalah, kadang-kadang kan ah nyerah deh.
1: Males.
0: Apalagi ini gak sekali doang, berkali-kali kekalahan. Dan itu kan masuk dalam step awal dalam perjalanan kaligrafi kamu, betul. Apa yang membuat kamu ngerasa kayak yakin nih, ini pasti akan ada jalan, aku ada juara nih di sini. Apa yang membuat kamu
1: tiba
0: merasa
1: waktunya,
0: akan tiba waktunya gitu?
2: Ini sih saya ingat firman Allah, ana inda dzanni abdi bi, saya sesuai prasangka hambaku gitu. Saya sesuai dengan prasangka hamba saya. Dan saya yakin itu. Dan saya berprasangka pasti nih, pasti bisa, pasti
1: dapet
2: bisa. Pokok saya terus ikhtiar, terus berdoa, pasti saya dapat apa yang saya impikan.
1: Luar biasa.
0: Tapi bagaimana kamu menyikapi dulu pada saat kamu mengalami kekalahan pertama?
2: Ya, down sih ada, pernah down.
0: Pernah menyerah juga.
2: Pernah menyerah juga.
1: Lalu gimana bangkitnya?
2: Lalu saya ingat juga dawuh kiai saya, Kiai Muzaki. Ini Madura tapi saya translatekan ke Indonesia. Boleh.
0: Maduranya dulu enggak apa-apa. Kita bantu translatekan. Kita bantu translatekan. Dita.
1: Waduh.
0: Coba Maduranya
1: dulu. Aku masih belajar juga.
0: Ini enggak apa-apa, kita
1: translate bareng-bareng.
0: Kita mencoba dengerin ya.
1: Iya, bahasa Madura dulu. Yo.
2: Manos sareh kudu endik pengetero. Mon endik pengetero. Eberi bi Allah.
0: Oh.
1: Artinya kadang
2: artinya.
1: Ya artinya Kak Erika artinya apa? Kak Erika, apa? Kita tanya juga artinya.
2: Ya gini artinya ya. Manusia ini harus punya keinginan, harus punya impian. Kalau sudah punya impian, pasti Allah kasih impian itu.
0: Oh, iya iya iya, keren keren keren.
1: Harus ada impian ya, ada jangan impian. Oh,
2: harus punya impian dulu.
0: Oke, jadi memang dari Erika sendiri sudah memang punya ambisi yang besar di situ ya, walaupun banyak sekali kekalahan yang diterima di awal, tapi karena memiliki basic ambisi yang besar itu, terus gas terus walaupun hasilnya apapun, mau menang mau kalah ya.
2: Iya betul. Wow. Menang kalah biasa lah.
0: Biasa.
1: Okay. Luar biasa. Sudah berdamai ya sepertinya ini. Dan mungkin ada next project untuk kaligrafi atau
0: kaligrafi ke depannya ada mau ikutan lomba atau apa?
1: Atau ada project lagi dikerjakan atau mungkin next ada?
2: Ya, project ke depannya ini ada beberapa pesanan lah kaligrafi.
0: Oh, berarti sudah dikomersialisasikan
1: open
0: berarti ya?
1: Open mission. Wow. Bisa lewat mana nih kalau mau pesan? Boleh sekalian.
2: Di IG saya bisa.
0: Apa IG-nya? At kaligrafi Jember.
1: Waduh. Apa-apa? Oh, at apa?
2: Erika's Art.
0: Erika's Art. Art. Oke. Okay. Oh, yeah. E-R-I-K-A-S-A-R-T.
1: Oh, Erika's Art.
0: Kalau teman Prodo juga penasaran dengan hasil karyanya bisa ada di situ ya.
2: Bisa dilihat di IG saya.
1: Okay. Semuanya dilihat teman Prodo dan tapi waduh waktu kita terbatas.
0: Betul Erika, mungkin sebelum kita menutup obrolan kita pada sore hari ini, kan kamu juga mewakili anak muda yang berbakat, memiliki prestasi, tentunya tidak semua anak-anak muda bisa ada di tahap seperti kamu.
1: Betul.
0: Mungkin ada gak sih motivasi atau pesan yang kamu sampaikan? Mungkin bagi teman Prodo yang sekarang lagi struggling nih dengan kehidupannya untuk pengen selalu berprestasi, ada gak kiat-kiat? Cilah kiat-kiat. Udah kayak berasa seminar motivasi.
1: Sekarang motivasinya dari Kak Erika.
0: Erika, kira-kira
1: silakan.
2: Oke, teman-teman, kita hidup di dunia ini hanya sekali ya. Jadi rugi dong kalau hidup kita gitu-gitu saja. Hidup yang rata-rata itu rugi sekali menurut saya. Maka hidup yang sekali ini, hiduplah yang berarti. Karena hidup hidup sekali berarti lalu mati.
0: Oh, okay. Hidup sekali lalu berarti lalu mati.
2: Iya, betul.
0: Hidup Erika.
1: Ini karena sayang banget kalau hidup yang cuma sekali enggak ada artinya.
2: Ah, betul itu maksudnya.
0: So, thank you banget Erika sudah berbagi pengalaman, cerita yang begitu luar biasa untuk teman Pro 2 pada sore hari ini. Ini tentunya bisa memotivasi teman Pro 2 mungkin yang sebelumnya masih belum tahu nih bakatnya seperti apa. Mungkin dari cerita dari Erika bisa
1: mencoba ya,
0: mencerahkan untuk kehidupan berikutnya ataupun buat teman Pro 2 yang sekarang memang belajar untuk menggambar tapi masih belum tahu sebenarnya arahnya kemana. Contoh dari cerita Erika ini akhirnya yang dari awalnya basically menggambar tapi bisa memiliki spesifikasi di kaligrafi. Begitupun juga kamu. Kalau Erika bisa, kenapa kamu enggak?
1: Betul. Yeah. Betul. Terima kasih Kak Erika dan semoga sukses selalu ya ke depannya.
0: Amin.
1: Dan buat teman Prodo 2 se-Jawa Timur, Prodo 2 RRI Surabaya, Jember kita sendiri guys.
0: Iya.
1: Surabaya, Malang, Madiun dan juga Sumenep. Setelah ini kalian akan kembali ditemanin sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Betul.
1: Karena Prodo 2 Jember harus pamit dulu undur diri. Yes. Kak Erika harus segera mengerjakan proyek-proyek kaligrafinya.
0: Betul. Kalau karena itu aku Deni pamit.
1: Aku Ditalia juga pamit. Terima
0: Bye.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

0: الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

0: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?
1: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

0: Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Oke, teman Perodua, tepat pukul 17:26 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Uffu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu.

0: Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian, ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya iya ya kan, gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi, saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam, "Ini Ustaz saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya, tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: Pro 2 Religi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Berdua Religi.
1: Di hari-hari kemarin, akankah kita menjadi manusia yang lalai, yang bahkan lupa terhadap Tuhannya? Ataupun kita bisa menjadi manusia yang terlalu sibuk untuk memikirkan dunia hingga lupa akhirat kita? Maka hal yang paling penting, bagaimana kita mengevaluasi diri kita dari segala hal-hal yang telah kita lakukan, sebagaimana disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, evaluasi diri kita, bagaimana kita sebelumnya, sebelum nantinya kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dengan muhasabah, bagaimana kita meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kosi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94.6 Pro 2 FM Suna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: karena
1: Indonesia.
2: Kita Indonesia.
1: Setelah serangkaian sholat maghrib, apa lagi nih?
2: Maksudnya? Iya, harusnya kita habis sholat. Kita menutup dikir, ilmu ya? Lagi. Oh, berzikir dulu.
1: Ya, tapi kita belajar dulu dong. Enggak apa-apa
2: belajar,
1: kan. Karena kalau bisa dibilang zikir sudah selesai.
2: Iya, betul. Jadi hati sudah tenang, rileks, pikiran sudah nyaman.
1: Jadi untuk jam belajar sore hari ini kita ke Mandarin kali.
2: Kita di Kamis. Biasanya aku ke bagian bahasa Inggris, sekarang Mandarin.
1: Ya, tapi sebelum kita ke jam belajar, boleh dong fakta keunikan dan budaya nih.
2: Betul.
1: Di Tiongkok.
2: Jadi nanti ya atau
1: sekarang langsung aja kali.
2: Sekarang atau nanti aja. Nih. Jadi kita sebelum ke jam belajar Mandarin nih teman berdua, kita akan belajar juga sebelum itu tentang keunikan atau budaya yang ada di Mandarin sendiri, yang mana ada hidden gem astronomi gastronomi Tiongkok yang bukan sekedar soal rasa tapi mahakarya teknik. Lamian atau mie tarik tradisional Hanzhou. Jadi tadi kita kuliner campur
1: lorju.
2: Sekarang mie.
1: Nah ini juga yang bikin penasaran sih.
2: Betul.
1: Kalau teh tarik aku juga
2: ya, tahu. Enak.
1: Terus trik gayanya memang
2: itu teh tarik itu asal.
1: Itu kalau mie gimana?
2: Iya, teh tarik itu asal mana kak? Asal Thailand atau Malaysia kak?
1: Teh tarik ya Thailand.
2: Nah jadi secara histori nih kak, kuliner dari provinsi Gansu ini sudah eksis ternyata sejak era dinasti King. King pakai koi. Jadi abad ke-19. Yang mana yang bikin mind blowingnya nih gitu kan. Pembuatannya tuh gabungan antara culinary arts dan fisika bahan. Makan pakai resep pakai fisika juga. Apa ini gitu kan. yang Kak Isal tahu ya mie ini apa? Lamian ini apa nih Kak?
1: Ya itu. Ini yang cuma jadi penasaran. Kalau mie sudah panjang gitu, kalau ditarik kan biasanya putus.
2: Iya, bisa. Bisa putus memang.
1: Gimana? Ternyata ini Kak Alif, sang chef tarik ini mengulur adonan tepung terigu tanpa mesin sama sekali nih. Memanfaatkan elastisitas. Gluten ini alami sampai jadi ratusan helai nih. Mie tipis yang presisi.
2: Jadi gitu. Dia pakai memang bahan fisika tadi itu memang seperti itu ya. Dan yang dimaksud culinary artnya tadi, ya dia narik itu mungkin, sampai nggak putus gitu kan.
1: Ya itu ya. Nah terus dari data ini ya, studi riset di rekayasa
2: pangan
1: menunjukkan nih bahwa rasio air garam dan alkalin. Ada alkalinya.
2: Iya ada alkali. Penghui.
1: Iya. Ini ya harus berada di titik paling seimbang untuk menciptakan reaksi biokimia yang bikin adonan elastis. Gitu.
2: Tapi nggak sampai putus tadi ya kak ya, walaupun dia ditarik-tarik, tetap nggak putus. Jadi
1: filosofinya.
2: Kalau dari filosofinya juga nih ya kak ya, ternyata ini yang aku baca juga deep banget ataupun juga dalam banget ya. Yang mana di Tiongkok ini mie panjang itu melambangkan longevity dan koneksi yang nggak terputus. Yang mana dari kuah kaldunya itu diseduh belasan jam memakai rempah-rempah. Dan yang aku baca juga tuh kayak bunga pekak dan kayu manis juga itu menciptakan rasa tadi umami gitu kan? Yang bikin comforting ataupun bikin enak nyaman gitu loh kak.
1: Jadi menciptakan ini ya yang memprofil rasa umami.
2: Betul.
1: Gitu kan? Jadi yang bikin comforting tuh di tengah gempuran fast food dan makanan instan, lamian ngajarin kita tentang pentingnya slow proses. Iya sih,
2: betul,
1: memang sekarang apa-apa sudah jadi Indomie.
2: Apa-apa itu sudah instan dan enak, sebenarnya enak juga. Fast food tuh enak juga mengurangi waktu kita ya, menghemat waktu kita. Cuman apapun yang dibuat secara perlahan, dibuat secara pelan-pelan, dibuat dengan rasa itu pasti rasanya tuh lebih ini. Ibarat proses lah, proses kan nggak langsung jadi gitu kan. Itu nikmati prosesnya gitu.
1: Betul. Jadi pas nanti kamu pas makan mie tarik itu remember kalau kamu lagi menikmati ribuan tahun apalagi.
2: Gitu.
1: Dan presisi size-nya itu dalam satu mangkuk hangat.
2: Betul kak. Jadi kita harus tetap ingat sejarahnya juga ya. Ini mie ini sangat ini juga ya gitu.
1: Jadi,
2: kan.
1: kita cuma sekedar ini ya menginformasikan.
2: Nanti mungkin siapa tahu nanti ada nih di Sumenep mie-nya juga.
1: Betul. Teman-teman Perodua mungkin ke Tiongkok gitu ya. Jangan lupa bungkusin dong buat Kak Alif
2: dan Faizal. Boleh. Code-code dah sini dah.
1: Itu ya teman Perodua untuk sore ceria fakta keunikan dan budaya di Tiongkok ya. Nanti ada info beasiswa Kak Alif.
2: Betul, ditunggu aja.
1: Join in terus di Perodua FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, kita ke info beasiswa nih, Kak Alif ya. Dan info beasiswa untuk sore hari ini ya dari ya bisa dibilang mitra dari ini ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam nih, Kak Eli. Kak Ali.
2: Iya, PT KIN ya.
1: Jadi bijakan ini dimulai di tahun 2025 dan kembali dilanjutkan nih Kak Alif di tahun 2026. Dan program ini ditujukan bagi ini ya, kalian lulusan pendidikan menengah yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang strata 1 atau S1 nih di Perguruan Tinggi Negeri atau PTN ya, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PT KIN yang menjadi mitra program gitu.
2: Betul, dan teman berdua, Bezakat ini, Bezakat 2026 ini diutamakan bagi mustahik dari asnaf fakir dan miskin serta mustahik berprestasi dari asnaf fisabilillah, yang mana selain prestasi akademik, program ini juga memberi perhatian kepada calon penerima yang aktif dalam organisasi dakwah keagamaan dan kegiatan sosial nih. Dan pilihan program studinya ini juga cukup banyak ya, teman Pro 2. Ada sains dan teknik, kesehatan, pertanian, ekonomi, hukum dan sosial, serta zakat dan wakaf.
1: Oke, jadi banyak sekali ya, ya. Jadi barangkali buat teman-teman di luar ya yang mau lanjutin, enggak apa-apa nih. Jadi banyak programnya. Terus ini ya, program studi ini diarahkan untuk yang kredatasi A nih.
2: Iya, betul.
1: Atau unggul sih.
2: Nah, ada atau unggul.
1: Penerima Bezakat ini diharapkan tidak berhenti di ini ya, capaian akademik, tetapi juga mampu menjadi generasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Betul, ya.
1: Jadi harapan penerima Bezakat bukan hanya mendapatkan kesempatan kuliah, tapi kalian juga tumbuh untuk menjadi generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki kepedulian sosial, dan mampu nih mengubah kesempatan yang kalian terima menjadi manfaat bagi orang lain.
2: Betul. Dan untuk info pendaftaran Bezakatnya ini, teman berdua, Bezakat 2026 ini dibuka dari 24 Agustus kemarin bulan lalu hingga 7 September nanti nih, teman-teman berdua. Jadi masih ada
3: lagi dong ya.
2: Iya, masih ada tapi langsung saja. Dan calon peserta ini, bagi teman berdua, jangan risau atau gimana, itu bisa mendaftar secara daring dengan melengkapi data dan dokumen persyaratan melalui sistem pendaftaran beasiswa Kementerian Agama. Dan
1: atau boleh bagi linknya kali.
2: Betul, kalau linknya sih tinggal ke pendaftaran beasiswa Bezakat 2026 BE ya, bukan Bezakat gitu.

0: Pertanyaannya bijakan.
1: Gitu ya. Dan ini juga apa? Lumayan lah teman Prodo ya, kalau memang mau kuliah kalian dengan mungkin terkendala biaya, tapi kalian masih punya semangat untuk kuliah, untuk menuntut ilmu, boleh aja nih.
0: Yang pastinya yang disebutin Kak Alif tadi ya, untuk mungkin lebih-lebih leluasa, ingin tahu apa-apa aja persyaratan, boleh ya klik itu ya pendaftarannya di ini.
1: Pendaftaran beasiswa Bizakat 2020.
0: Ya, oke.
1: Okay. Nanti ada seleksi administrasinya, wawancara juga, ruhiyah dan akademik, serta wawancara komitmen dan kepribadian bersama orang tua sama wali juga.
0: Oke. Jadi untuk info beasiswa sore hari ini itu aja dulu ya, ya Kak Alif ya.
1: Betul. Semangat terus untuk mencari beasiswa ya teman-teman berdua, dan kalau memang mau kuliah lanjut aja semangat.
0: Gas. Yes.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, saatnya kita belajar ya untuk bahasa Mandarinnya. Ini sekarang belajar tentang makanan.
2: Iya, karena tadi kita bahas makanan ya.
1: Disimak bareng-bareng ya teman berdua. Barangkali ada di antara kalian yang mau berangkat ke Thailand,
2: Bangkok
1: ya, ada Bangkok juga ya.
3: Sehao, hai semua, kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya Lin Lao Shi. Jintian wo men lai yi qi xue xi, kita bareng lagi nih belajar lagi hari ini di sesi bahasa Mandarin. Hari ini kita akan belajar beberapa kosakata baru. Yang pertama, langsung aja nih tancap gas ya, jangan lama-lama. Yang pertama, makanan. Apa sih bahasa Mandarinnya makanan? Makanan boleh kita sebut sebagai shouwu. Shouwu. Shouwu. Yang kedua, minuman. Minuman bahasa Mandarinnya yin liao. Yin liao. Yin liao. Yin liao. Yang ketiga, he. He. Minum. Chi. Chi. Chi. Makan. Kosakata berikutnya, kafe. Kafe udah pasti ketebak ya, artinya kopi. Kafe. Kafe. Kafe. Kopi. Shui. Shui. Shui. Air. Niunai. Niunai. Niunai. Niunai. Susu, dalam hal ini susu sapi ya. Mi fan, mi fan, mi fan, mi fan, mi fan, nasi. Mian bao, mian bao, mian bao, mian bao, roti. Mian tiao, mian tiao, mian tiao, mian tiao, mian tiao, mi. Kata berikutnya, kafe tian, kafe tian, kafe tian, kafe tian, kafe tian, kedai kopi, kafe tian, kedai kopi. Canting, canting, canting, restoran. Wah, banyak sekali kan kosakata hari ini. Yang pertama ada makanan, shouwu. Minuman, yin liao. Minum, he. Makan, shi. Kopi, kafe. Air, shui. Susu, niunai. Nasi, mi fan. Roti, mian bao. Mi, mian tiao. Kafe dian, kafe dian. Kedai kopi, canting, restoran. Saatnya mencoba di kalimat. Saya suka minum kopi. 我喜欢喝咖啡. 我喜欢喝咖啡. 我, saya, 喜欢, suka, 喝, minum, 咖啡, kopi. 我喜欢喝咖啡. 我, 不喜欢吃面条。我不喜欢吃面条。我 saya 不喜欢 tidak suka 吃 makan 面条 mi saya tidak suka makan mi. 我们一起去餐厅吃饭。我们一起去餐厅吃饭。 我要喝水。我 saya 要毛喝 minum 水 air 我要喝水。我要喝水。 Gimana? Nan punan? Susah enggak? Pasti gampang. Tetap semangat belajar, semangat berlatih. Jangan lupa mampir lagi di sesi bahasa Mandarin berikutnya. Xiexie dajia, zaijian.
0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Oke teman-teman, sudah ya untuk sore ceria aku sama Kak Alif ya.
2: Iya, jadi kita akan ketemu lagi mungkin next ya, di sore ceria. Tapi besok ada sih, besok kita ada.
1: Tapi jangan kemana-mana dulu dong Kak Alif.
2: Iya, karena kita habis ini ke Projo Jakarta.
1: Ya, jalan-jalan kita ya.
2: Betul, siapa tahu di sana ada ketoprak
1: nanti kan. Di Jakarta ini ya, bareng Kak Edit dan ada ini, Kak Raben nih, bintang tamunya gitu.
2: Betul.
1: Makasih ya. Thank sekali lagi ya. Dan Kak Alif sama aku pamit dulu dong. Pamit sekalian gitu ya.
2: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di taman di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: siap.
1: Ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Okay.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di daerah gitu sekarang ya. Lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan?
1: Betul, jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinil segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinil-vinil itu gitu. Eh, alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lo melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Berkembang banget. Tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan. Ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya, nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas, semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu betul. Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Iya.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul.
1: Tapi Tapi itu juga jadi challenge, di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa, betul, identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan seru, warna seru, barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Yeah. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga, mungkin buat lo yang sudah terjun juga, mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edit Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ngikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih, kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini, gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik. Berarti di sini adalah bener-bener kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya, segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin, tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, oke.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul, jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul, jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana, dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting sekali.
0: Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya gak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun social media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya Lulu Gua-Gua gitu.
0: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gue deh, gue bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak mama yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu?
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, okay.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad. Jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Tak motivation ya. Aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: adik. Alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke. Yang pertama memang gua sebagai vokal juga ya. Gua terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena gitu. Musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya Lolo Gua-Gua.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gua-Gua, Lulu Gua-Gua nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Menarik.
1: Nangkep. Alright. Semoga teman Pro 2 juga nangkep nih. Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya. Dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi Hamin 7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media. Dan gue pakai tiga AI.
0: Okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke. Okay,
1: dan okay. Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam nggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun orang kreatif. Ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik apa yang kita lakukan kayaknya udah

0: udah bisa diganti sama AI nih.
1: Betul.
0: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul. Karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
0: Betul,
1: yes,
0: betul.
1: Yes, benar-benar.
0: And it works.
1: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara pelahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
0: Okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju. Gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
0: Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
1: Okay.
0: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Oh,
0: cara
1: wow. Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Benar.
0: Salah satunya Afrobeat itu.
1: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
0: Betul.
1: Benar.
0: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
0: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
1: Bener.
0: Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next project-nya lo ya?
0: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah atau tahun depan?
0: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya, 2027 bakal rilis full EP-nya ya.
0: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru, dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
0: Fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
0: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
0: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di proyek yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
0: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh benar.
0: Ini kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
0: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
0: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow. Oke, okay, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
0: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yo.
0: Jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa, ada.
1: Ada ya. Alright.
0: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gua pengen lihat lu antusiasnya banyak enggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gua di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke, okay, oke.
0: Okay. Jadi berarti, gue juga gak anti maksudnya.
1: Oh iya, iya, benar-benar. Berarti lo emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya?
0: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Benar-benar. Tapi dan menurut gue, oke, okay, silakan.
0: Ya, kalaupun berhasil gak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue gak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue
1: itu. Iya, iya, iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
0: Iya, iya.
1: Alright.
0: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
0: di
1: benar,
0: toko
1: benar.
0: Itu ada.
1: Alright. Menarik, seru. Oke, okay, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi gak sih di sekarang ini?
0: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
1: Yes.
0: Jadi jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
0: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi. Jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
0: Iya.
1: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
0: Alright. Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
0: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
0: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
0: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
0: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih. Benar.
0: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
0: Betul,
1: biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
0: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben dulu gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
0: kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak, Di?
0: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin boleh.
1: Asik. Boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much.
0: Selamat
1: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan tentunya bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
0: Betul.
1: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
0: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
0: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Raben pamit dulu.
1: Alright. Peace out. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Music Life Chat.

Selamat malam teman Pro 2. Hai, gimana kabar kamu malam hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya. Apapun doa baik semuanya, semoga segera terwujud ya, apapun yang kamu inginkan gitu teman Pro 2. Tentunya tadi kamu sudah menyaksikan musik live chat dengan bintang tamunya Raben ya, Relay Jakarta, dan akhirnya comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita teman Pro 2. Dan setelah comeback lagi ke RRI Surabaya, pastinya aku punya segudang informasi menarik buat kamu teman Pro 2. Dan di sela-sela informasi menarik, aku juga punya lagu-lagu yang super enak menemani malam ini ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Rianita. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi menarik apa sih yang bakal aku kasih, makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Dijaga malamnya yuk bersama Pro 2 FM. So pasti dia nih akan menemani kalian semuanya, oke? Sampai pukul 24 malam nanti ya. Janji setia kalian untuk selalu menemani dia nih sampai tutup siaran kita. Nah, sebelum Dian mulai segmentasi di akhir kali ini, kita awali dulu nih dengan info-info Pro 2 FM. Nah, enaknya Dian bawa bagi apa ya? Oke deh, ini nih dari rri.co.id ya, laman resmi kami di kawasan Sumenep terkait Satres Narkoba Polresta Sumenep ini amankan sabu 81,53 gram ya. Kemudian nanti kita susul dengan informasi berikutnya, yaitu Pemkab Sumenep ini kembali jajaki pembangunan spot center, dan juga ada sidak SPBU Sampang ini temukan pelanggaran pelayanan jerigen ya. Nah, informasi awal nih, teman Pro 2, Satres Narkoba Polresta Sumenep ini mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sarongki dan Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Dimana dari pengungkapan yang dilakukan Rabu 2 September 2026 tersebut, ini polisi mengamankan seorang pria berinisial AF, 31 tahun ya, warga Kecamatan Sarongki, serta barang bukti sabu dengan berat kotor keseluruhan sekitar 81,53 gram. Kasat Res Narkoba Polresta Sumenep Kompol Muhammad Saiful ini menjelaskan, teman Pro 2, pengungkapan bermula saat petugas melakukan penangkapan terhadap AF sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tersangka ini diamankan di pekarangan belakang rumahnya yang berada di Dusun Nangnangan, Desa Sarongki, Kecamatan Sarongki. Nah, informasi berikutnya nih, teman Pro 2, di mana pemerintah Kabupaten Sumenep ini kembali menjajaki rencana pembangunan sport center sebagai upaya menambah fasilitas olahraga terpadu di daerah Pemkab Sumenep, terhadap yang juga berharap rencana tersebut ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk pembiayaan pembangunan yang membutuhkan anggaran cukup besar. Dan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsujudo ini mengatakan pembangunan sport center akan kembali dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, yang menurutnya dukungan pemerintah pusat ini dibutuhkan karena kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai hampir 130 miliar rupiah. Oke, update informasi terakhirnya nih, sidak SPBU Sampang, di mana pemerintah Kabupaten Sampang ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kamis 3 September ya 2026. Di mana sidak dilakukan untuk mencari penyebab antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Lokasi yang sidak tersebut ini dilakukan di sejumlah SPBU mulai dari Cerengi hingga ke Kecamatan Camplong. Dan tim juga menemukan adanya SPBU yang diduga melanggar standar operasional prosedur atau juga SOP. Salah satu temuan berkaitan dengan pelayanan pembelian BBM menggunakan jerigen, dan juga pembelian yang juga membawa surat rekomendasi, tetapi dokumen tersebut ini bukan atas nama pembeli. Tiga informasi tadi ya. Mungkin kalian itu bisa mencari informasi-informasi lain terupdate kami di portal resmi rri.co.id. Jaga malam yuk, lanjut.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik. Kamu jaga malamnya, so pasti di jam-jam kayak gini nih enaknya kita ngobrol-ngobrol bareng, santai bareng gitu. Tapi yang berisi ya, mengedukasi, menginspirasi, saling tukar gagasan mungkin ya. Siap deh untuk kalian semuanya. So pasti yang masih merapat bersama frekuensi kita di Prodo nih, di dunia komunitas gitu ya. Ini ada satu materi nih teman Pro 2. Jadi di sini kita garis bawahi membedah fenomenon komunitas ya anak muda di Indonesia. Jadi hip komunitas dan juga trendship anak muda. Nah, kita kalau menyadari ya belakangan ini community kultur di Indonesia ini lagi gimana ya? Peak-peaknya juga dari running club yang nemenin next round kita, komunitas frugal living ya. Kemudian ada juga tax bleeders. Nah, yang juga bikin space buat ngomongin AI. Nah, tapi nih teman Pro 2 secara analisial Gen Z itu gimana ya? Makin kesini nih makin butuh thread please gitu. Atau tempat ketiga ya setelah rumah dan kampus atau kantor tempat kerja kalian. Nah mungkin ya mungkin tempat ketiga itu adalah media sosial yang bikin kita ini connected gitu. Tapi paradoksialinya ini Lenoisialenis Index anak muda ini malah makin tinggi gitu. Makanya nih komunitas ini hadir ya bukan cuma buat gaya-gayaan tapi buat emosional lah buffer sekaligus juga tempat networking yang lumayan organik. Nah sayangnya nih ya ada sayangnya juga banyak banget ya komunitas yang sifatnya cuma pop up saja, kemungkinan bikin launching party yang grand rame pas awal terus hilang. Gak bertahan, gak berkembang. Nah ini yang disayangkan ya teman berdua. Nah pernah gak kalian semuanya nih gabung komunitas yang umurnya ini seumur jagung seperti itu nikmat sesaat bubar gitu. Itu masih belum bisa dikatakan komunitas ya yang konsisten gitu dalam kebersamanya. Nah di segmen kali ini akan membuktikan kita akan melihat data kenapa fenomena mati muda. Nah ini sering banget kejadian gitu. Dalam artian semangatnya ini hanya ya seumur jagung saja lalu kekompakannya hilang gitu ya. Oke deh, kita temukan lagi penjelasannya di obrolan komunitas kali ini ya, di materi malam bersama Pro 2 gitu. Nah tentu kalian nih juga Dian kenalkan nih lagu-lagunya yang bakal muncul nih di pendengaran kalian nih. Ada Berona ya dari Rizky. Ada Goliat, dunia milik kita. Wah, kalau dunia sudah milik kita, makanya ya jangan sampai berpisah kalian semuanya tuh. Oke, seperti apa lagunya nih Diana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke guys, Dian masih menemani kalian nih ya. Tentunya kita masih bahas di obrolan komunitas. Nah, terkait komunitas-komunitas yang singgah sesaat gitu ya, lalu pergi begitu saja. Wih. Seperti cinta yang enggak bisa dipegang gitu ya. Nah, di sini kalau kita bedah ya secara data driven, masalah utama komunitas di Indonesia ini gampang bubble lebas ya. Itu ada dua, FOMO driven foundation dan juga manajemen burnout. Jadi banyak founders yang bikin komunitas ini cuma berdasarkan tren momentum saja gitu ya, bukan serit values yang deep. Nah, pas tren bergeser, engagement-nya ini langsung drop drastis gitu. Plus dari sisi ekosistem internal lah, ya beban operasional ini sering cuma gimana ya, menumpuk di 2-3 orang yang paling komitmen gitu. Hasilnya founder burnout ini terus organisasinya ini stagnan. Apalagi kalau komunitasnya ini NPO atau non profit organization yang tidak punya clear di situ struktur yang terlalu cair ya, tanpa clear sistem, malah bikin anggotanya ini kebingungan mau kontribut apa gitu. Jadi isunya bukan karena orang-orang yang udah tidak peduli gitu ya, tapi karena framework-nya ini atau organisasi ini emang nggak didesain buat jangka panjang guys gitu. Lalu gimana caranya nih biar tidak gitu gitu? Nah, materi kita ini masih lanjut ya sampai pukul 21, oke guys.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu, jaga malanya, kita masih lanjut ya ngobrolin perkembangan dunia komunitas gitu yang barangkali ini kurang begitu konsisten gitu yang terjadi di beberapa komunitas, terutama komunitas anak-anak muda sekarang gitu. Dan kita cari tahu nih penyebab-penyebabnya ini seperti apa, teman Pro 2 ya. Nah, di sini Arling masuk ke poin krusial gitu Arling ini. Jadi biar komunitas kita ini tidak sekedar ya tempat persinggahan saja gitu ya. Kita punya out of the box ya, yang bisa bikin dibilang jadi script resip komunitas gitu yang legendaris. Nah, pertama ubah struktur hierarkinya. Yang kaku ini jadi matrix system yang berorientasi pada micro ownership. Kemudian kasih tiap anggota project based responsibility gitu yang kecil tapi clear. Nah, ini gabungan rasa belonging tanpa bikinin mereka ini kerasa over helmet gitu. Kemudian kedua nih teman Pro 2, adaptability gitu. Jadi komunitas yang survive bertahun-tahun ya, itu komunitas yang mau bikin pivot ya, contohnya komunitas buku yang gak cuma bikin reading session kaku tapi merge sama COVID-nya ini testing atau book to movie screening ya. Value-nya ini tetap sama tapi delivery-nya ini selalu fresh gitu ya, menyesuaikan interest Gen Z yang cepat banget gitu. Next kita akan actionable tips ya. Langsung buat teman Pro 2 ini yang mau start atau juga maintain komunitasnya gitu. Stay tune terus ya bersama Jaga Malam di sini komunitasnya.

teman Pro 2 ya, kesimpulannya di dunia komunitas kali ini ya, kunci pamungkasnya biar komunitas kalian ini bisa stay relevan ya dan bertahan belasan bahkan puluhan tahun, ada hal yang mungkin bisa kalian itu bangun gitu dalam ekosistemnya ya, bukanlah cuma grup chat saja. Jadi komunitas sehat itu ngerawat 3 elemen gitu. Yang pertama ini mentorship, impact, dan juga cross collaboration. Nah, bikin jalur yang regeneration ya, yang rapi biar ada transfer pengetahuan dari senior core team nah ke new member. Jangan lupa juga ya, buat selalu ukur social impact-nya gitu. Karena Gen-Z itu kan purpose driven ya. Jadi mereka bakal bertahan kalau gimana ya? Kerasa kalau pergerakan mereka ini bawa perubahan nyata gitu, sekecil apapun itu. Nah, so buat kalian semua nih ya yang lagi ngerintis atau ngejalanin komunitas nih, fokus on the foundation. Not just the noise, ya. Build something deathless. Itu dia obrolan yang mungkin kita bisa ini infokan ke kalian semuanya gitu. Bagi pecinta komunitas-komunitas gitu, apalagi kalian itu kan masih Gen Z gitu kan ya. Nah, itu adalah tips yang sangat jitu sekali buat bertahan komunitas kalian gitu ya. Oke, lanjut saja nih jaga malamnya. Nanti kita akan tembus bercerita penutup hari gitu. Kita akan bercerita apa nih di penutup harinya, setuju terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, di cerita penutup harinya nih guys ya, kita akan cerita tentang revolusi dunia animasi global. Gitu seperti apa materi kita ya sampai pukul 23. Oke, tune terus bersama Dian di temanin di jaga malamnya.

0: cerita penutup harinya di jaga malamnya kali ini nih, teman Prud. Teman Prud 2 ya. Jadi resolusi dunia animasi global gitu. Banyak yang mikir nih animasi yang cuma perkara menggambar kartun yang digerakkan gitu, actuality. Yang persilangan ekstrim antara seni lukis dan rekayasa teknologi. Mulai dari era cel animation, klise. Klise ya, atau ini terkenal di tahun 1920-an. Yang butuh 24 jam. Bukan 24 jam sih. Butuh 24 gambar manual per detik gitu ya, sampai turning point-nya bisa rilis Toy Story tahun 1995 pakai komputer generate imagery ya. Dan transisi ini bukan sekedar pergantian medium visual, teman berdua ya, tapi perubahan mendasar ya cara kita bikin simulasi pencahayaan dan juga tekstur mekanis. Nah sekarang batas antara realitas yang buat komputer makin kabur, kita ini nggak lagi cuma lihat gambar bergerak gitu, tapi lihat kalkulasi matematika fisika yang diterjemahkan jadi ekspresi emosional di layar lebar gitu. Nah jadi kita akan mikir gitu ya, kenapa film Pixar ini kayak Inside Out atau juga Cucu ya bisa bikin orang dewasa ini nangis bombay di bioskop, teman berdua. Jawabnya ada di emosional engineering gitu, teman berdua ya. Nah lalu penjelasan selanjutnya ini seperti apa nih, teman berdua? Oke, kita jaga malamnya di cerita penutup harinya masih panjang gitu ya, sampai pukul 23. Oke,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Lanjut jaga malamnya, kita masih ngomongin soal revolusi dunia animasi global ya, di cerita penutup harinya nih teman Pro 2. Jadi kalau kita berpikir kenapa film Pixar ya kayak Inside Out atau Coco ini bisa bikin orang dewasa ini nangis bombay di bioskop. Nah, jawabannya adalah di emotional engineering Pixar ini nggak terlalu jauh ya karakter lucu gitu, tapi ngerancang arketipe psikologis yang posisi mereka ini pakai metode storytelling yang dipatukan sama analisis neuroscience ini tentang empati gitu saat karakter kayak Bing Bong menghilang gitu. Nah, jadi otak kita ini bisa memproses kehilangan yang sama persis gitu, kayak kehilangan memori nyata gitu. Jadi pihak studio ini secara jenius ini mengambil konsep abstrak seperti rasa duka, trauma, atau memori kolektif gitu, lalu dikemas dalam visual negatif, naratif gitu, yang bikin Gen Z ini ketagihan buat self-reflective gitu. Itu ceritanya Pro 2. Nah, juga ya. Juga kalau barat ini fokus ke CGI ya, ultra realistis, Jepang itu malah justru menguasai pasar global lewat kekuatan limitation. Loh teman Pro 2 ya. Jadi industri anime pakai teknik limited animation di mana frame rate-nya ini sering cuma 8 sampai 12 VPS gitu. Nah, tapi kompensasinya ada di detail background yang artistik dan juga kedalaman plot. Nah, coba lihat deh karya Hayao Miyazaki di studio Ghibli atau juga Makoto Shinkai di Your Name. Nah, mereka tuh ya pemasarannya bukan cuma soal jual film gitu, tapi ekosistem budaya dari soundtrack lofi yang juga charge topping ya. Kemudian juga estetika city pop ya, sampai budaya close play. Nah, jadi animasi Jepang ini membuktikan kalau teknik tradisional yang dikombinasikan ini sama sinematografi sinematik gitu, yang bisa menggugui dominasi ekonomi Hollywood. Nah, itu sebabnya mereka itu karyanya itu lebih ini ya guys ya, lebih unggul lah gitu dari masa ke masa. Salah satu contohnya ini animasi yang diciptakan dari orang Jepang gitu. Nah, kalau masuk ke era modern seperti apa nih Kak Dian? Oke, jangan kemana-mana. Ini satu contoh filmnya juga ada gitu ya. Nanti kita materikan lagi, oke?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 masuk ke era modern film Spider-Man ya. Jadi itu adalah sebuah Into the Spider-Man virus benar-benar game gitu. Game jungle yang merusak semua aturan standar industri gitu. Sony Animation ini mendobrak norma dengan menggabungkan komik cetak 2D tradisional di dalam ruang simulasi 3G. Nah, salah satu gebrakan teknisnya adalah manipulasi frame yang terpisah gitu. Jadi karakter Miles Morales diawali cerita dianimasikan gitu pada tools. Nah, jadi untuk menggambarkan kecanggungannya ya, sementara Peter Parker ini dianimasikan pada Venus gitu, yang jauh lebih mulus gitu. Jadi teknik bervariasi ini membuktikan kalau frame rate ini bukan cuma urusan teknik transmisi video gitu, melainkan alat storytelling yang sangat organik gitu. Nah, kita akan bercerita di penutup harinya, dilanjut nanti ya di pukul 22-nya, oke? Stay tune terus deh buat kalian.

0: masih barengan di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Pro 2. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Pro 2, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Pro 2, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita nggak butuh kita jadi sempurna kok teman Pro 2, cuma butuh kita mau berubah aja. Dan ingat, satu lembar yang kita hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: 9,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan cerita lanjutan kita di penutup harinya masih membahas soal yang sama ya teman Prodo. Jadi sering lihat kredit film animasi yang panjangnya bisa sampai 10 menit. Itu bukan formalitas gitu ya guys. Tapi bikin satu film animasi durasi 90 menit itu butuh waktu 3-5 tahun. Waduh. 3-5 tahun teman berdua ya. Dengan keterlibatan lebih dari ini 500 animator dan teknisi. Waduh. Ribet juga gitu ya. Kita selaku penonton hanya duduk manis nonton gitu. Tapi prosesnya ini waduh. Nah jadi gak heran kalau film animasi ini juga mahal gitu diperjualbelikan gitu. Ada peranah ringgit artis yang juga bertugas ngebungin kerangka digital di dalam karakter lengkap sama kalkulasi otot gitu. Kemudian lipatan baju dan arah pantulan cahaya di kornea mata gitu. Nah jadi satu karakter utama ini bisa punya ribuan control point gitu ya. Cuma buat ngatur gimana ya pergerakan alis atau sudut bibir teman Pro 2. Nah di sini proses rendering satu frame kompleks gitu. Nah bisa makan waktu berjam-jam di jaringan server RAM raksasa. Wow, amazing. Jadi kenapa film animasi itu tertentu rasanya autentik gitu dan nyaman di mata gitu? Karena di sini visual grammar dan juga visologologi warna berperan gitu. Jadi sutradara animasi nggak perlu ngambil gambar secara tidak sengaja di lokasi syuting, guys. Nah, setiap pixel yang juga ada di layar ini juga merupakan hasil keputusan yang tidak disengaja gitu. Nah, jadi penggunaan palet warna neon di film-film cyberpunk animasi ini memicu respon di Pominik. Ya. Secara warna-warna pastel ya, secara warna pastel yang teratur gitu, ngasih efek tenang dan juga nostalgia. Nah, di samping itu pula color script ini dirancang dari awal untuk mengatur mood audience ya, secara subliminal. Nah, jadi pas kita ini ngerasa emosional lah di satu screen. Nah, itu sebenarnya hasil pencahayaan visual matematis yang sudah dikirografi sejak tahap praproduksi. Nah, paham nggak ya? Harus paham dong. Nah, itu proses dari pembuatan film animasi yang mungkin gimana ya? Sangat revolusi di dunia animasi secara global. Okay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

kita bisa gimana ya, tarik kesimpulan mungkin ya, kalau Barat yang fokus dengan CGI ultra realistis, Jepang justru menguasai pasar global lewat kekuatan Limi Tension ya. Jadi industri anime pakai teknik limited animation di mana frame rate-nya ini sering cuma 8 sampai 12 VPS gitu. Tapi kompensasinya ada di detailnya background gitu, yang artistik dan juga kedalaman plot gitu. Nah, masuk ke era modern nih, film Spider-Man salah satu contohnya nih ya. Intro ada Spider-Man itu versinya benar-benar game changer gitu. Nah, jadi terakhir kita ini bisa menggaris bawahi bahwa kalau animasi ini bukan hanya sekedar escaping ya, atau hiburan ringan pas akhir pekan gitu. Jadi animasi udah evolusi jadi medium kritik sosial gitu yang sangat tajam. Maka dari itu, film atau juga serial animasi dewasa modern ini berani mengangkat isu kesehatan mental, krisis eksistensial, hingga juga ketimpangan kelas ekonomi yang juga pendekatannya yang jauh lebih metaforis gitu dibandingkan film live action. Nah, jadi buat kalian nih teman Pro 2 ya yang bercita-cita mau masuk ke industri kreatif, nah itu adalah sebuah industri yang luas banget gitu dan juga membuka peluang eksplorasi tanpa batas gitu. Nah, di samping itu pula juga visual adalah bahasa universal yang baru masyarakat digital. Nah, itu dia ya yang mungkin kita bisa dalami tentang dunia perfilman animasi gitu ya. Oke deh, kita mainkan sisa lagunya di cerita penutup harinya nih. So pasti untuk kalian nanti di pukul 23-nya kita akan lanjut ya, dengan dengarkan lagu-lagu yang asik gitu ya, pengiring kalian itu mau istirahat malam gitu di jazz musik. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gue punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: Sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.

0: Just Music Produa
1: 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang so pasti untuk kalian dijaga malamnya. Kita lanjut ya di single-single penutup kita, Just Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: another people in here.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau beroduk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau

0: penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan, dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit. Lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Pro 12 Menit melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 12 Menit, teman terbaik kamu.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri. FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua, kita sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi malam hari ini. Dan esok hari kita akan suka kembali di jam dan frekuensi yang sama. Selamat tidur untuk semuanya. Sampai jumpa untuk esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad alal amal nuksanu roja inda wujudi zalal. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah karena Allah, hanya beribadah dengan amal kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B. Blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep through Ludwig IX. What a waste of time.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Pro 2. 94,6 FM RRI Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, bareng Melly di Spada. Dan sebelum kita lanjut seru-seruan ya di pagi ini Tom Pro 2, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Kejaksaan Negeri Sampang udah memeriksa 40 orang saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zain RSMZ ya. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang terduga terlibat. Kepala Kejari Sampang Muhammad Iqbal mengatakan penyidikan kasus ini masih berjalan. Penyidik Kejari Sampang masih mengumpulkan dan mendalami alat bukti sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oke, kita update informasi yang kedua. Satreskrim Polresta Sumenep mengungkapkan kasus pencurian yang menyasar sebuah rombong penjual jagung rebus di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Dalam perkara ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial MF, 35 tahun, warga desa Terasa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah polisi menerima laporan tertanggal 2 September 2026. Peristiwa pencurian terjadi di hari Minggu, tempat 2, di tanggal 23 Agustus, ya, sekitar pukul 5:30 WIB. Lokasinya berada di sebuah rombong penjual jagung rebus di sebelah timur swalayan NU, Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Kepancin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Kita update informasi yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menjejaki rencana pembangunan sport center sebagai upaya menambah fasilitas olahraga terpadu di daerah. Pemkab Sumenep berharap rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk pembiayaan pembangunan yang membutuhkan anggaran cukup besar. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yuda mengatakan pembangunan sport center akan kembali dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Oke, Info Pro 2 di hari ini di jam 6 pagi Tempro 2. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen tahu lebih banyak informasi lagi, kamu bisa akses di rri.co.id.

Oke, Tempro 2, gimana kabarnya di hari Jumat pagi ini, Tempro 2? Apakah pagi kamu menyenangkan? Ya, buat kamu yang mungkin lagi sekolah, lagi siap-siap mau sekolah, atau lagi siap-siap nyiapin anak. Iya kan? Gen Z udah ada yang udah punya anak ya kan? Oke, Tempro 2. Ya, di kantor lagi rame, soalnya ada JJS nih pagi ini, Tempro 2. Dan untuk klub BBI ya, jangan sampai lupa, Tempro 2. Jawab BBI kita di pagi ini ya, Bangga Berbahasa Indonesia. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari orang yang membenci manusia atau kehidupan manusia itu apa? Nah, kalau Meli sih jarang sih gunain kata ini, tapi mungkin kamu tahu Tempro 2. Nah, ini ada huruf M di huruf pertamanya, terus di huruf terakhir ada P. Kalau kamu pengen lihat lebih jelas, kamu bisa lihat di sosial medianya Pro 2 Sumerep, di Instagram atau di Facebook ya Tempro 2, atau di WhatsApp, oke? Okay? Kamu bisa jawab di WhatsApp-nya Pro 2 Sumerep 0853-3489-4676. Dan di Instagram, Facebook-nya Pro 2 RRI Sumerep, di TikTok juga boleh, atau di live chat-nya RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumedang.
4: Are you on our way?
5: Ya elah Inggris, baru jalan, kita lagi nyampe.
4: I have your location.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, Tempro 2 update for cuaca di hari ini ya. Kalau di Sumenep sendiri, kalau melihat di websitenya BMKG itu cerah berawan ya Tempro 2 di pagi ini, terus siang nanti cerah. Oke, di Kabupaten sebelah, Pamekasan cerah Tempro 2, terus kalau di Sampang udara kabur, nanti siangnya cerah. Terus di Bangkalan cerah Tempro 2. Nah, kalau untuk perakiraan kondisi cuaca maritim Jatim ya di hari ini itu kalau di wilayah Laut Jawa bagian timur cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km/jam, gelombangnya 0,8 sampai 1,8 meter. Untuk wilayah Selat Madura cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur kecepatan maksimal 35 knot atau 65 km/jam, untuk gelombangnya 0,5 sampai 1,4 meter. Di wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam, gelombangnya 1,3 sampai 2,8 meter Tempro 2. Oke, itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: berbahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya aku baca ya Tempro 2 yang udah komen. Ada Kak Muhammad underscore Abdul Ki, katanya jawab di Instagram, nggak tahu Kak. Oke, aku kasih tahu ya untuk istilah lain dalam bahasa Indonesia dari orang yang membenci manusia atau kehidupan manusia itu disebut misantrop, teman Pro 2. Gimana? Udah tahu kan Kak Muhammad ya? Oke, thank you udah komen ya, meskipun enggak tahu enggak apa-apa ya, karena memang istilah-istilah kayak gini tuh jarang kita gunakan ya, teman Pro 2. Jadi yang sebelumnya enggak tahu jadi tahu. Oke, kita masih lanjut habis ini ke info lalu lintas ya.

0: tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2, kalau dengar kata jalan lurus yang kebayang tuh pasti perjalanan tuh lebih gampang gitu ya. Tapi ternyata jalan yang lurus dan monoton itu justru bikin kita lebih gampang kehilangan fokus. Kok bisa sih? Nah, karena ketika jalanan terus lurus itu jadi kayak minim tikungan, minim perubahan. Terus otak kita tuh kayak dapat lebih sedikit rangsangan. Ditambah lagi badan lagi capek dan ngantuk ya, muncullah yang namanya microsleep. Jadi mata bisa tiba-tiba terpejam atau kesadaran menurun cuma dalam waktu singkat. Nah, yang bahaya ya, sepersekian detik itu bisa terjadi saat kendaraan masih melaju Tempro 2. Jadi tetap waspada ya. Oke, Meli tadi habis jalan-jalan di Instagram, ternyata ada yang jawab lagi ya. Ada Kak Yud Wahyudi 8 yang jawab BBI tadi, misantrop katanya. Oke, benar. Jawabannya misantrop ya, Kak Yud Wahyudi. Thank you udah komen-komen dan pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.